0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Anak Delicia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
3: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo. Por
2: Bang Boril,
3: apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng. Eh, sudah putar di interval yang kedua. Tadi sudah promo dan lama kita kejenakan dengan berita terupdate.
1: Oke.
0: Dari kota dan kabupaten Sukabumi. Baik, berita yang pertama aku ini dikutip dari sukabumiupdate.com. Mana yang tadi tuh? Yang viral tuh yang tadi di saat ini deh. Baik, dikutip dari Sukabumi Update. Sebentar, ini yang nge-miss call siapa nih? Selamat pagi buat yang baru bergabung. Oh, buat Taranti. Taranti, selamat pagi Taranti ya.
1: Pagi-pagi
0: Taranti. Dan juga buat semuanya yang lagi mancok nih. Tadi aku baca berita yang malam tuh tawuran pak di dekat NBS tuh tadi. Coba nanti aku cerita lagi ya, menghilang tuh. Ini aja deh, aksi aksi berani pegawai perempuan gagalkan perampokan, mbak. Bersenjata tajam. Waduh, keren banget nih, superhero. Nih, ya. Aksi berani pegawai perempuan gagalkan perampokan bersajam di Nagrak, Sukabumi. Okay. Waduh, keren banget. Cewek loh ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, seorang pegawai perempuan agen BRI Link di Kampung Sinagar RT1 RW2 Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi berhasil mengegalkan aksi percobaan perampokan bersenjata tajam yang terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 sore. Meski sempat diancam dan diintimidasi pelaku yang membawa dua senjata tajam, korban memilih melawan hingga membuat pelaku panik dan kabur tanpa membawa hasil. Melawan pakai apa ini ya? Sampai takut gitu tuh. The power of mak-mak kali ya. Ayo, tuh keren banget. Aksi pelaku terekam kamera CCTV ya. Sekitar pukul 15.24 waktu Indonesia Barat ya. Rekaman memperlihatkan seorang pria datang seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dan memarkirkan kendaraannya tepat di depan kios agen BRI Link. Pelaku kemudian masuk ke kios dengan memakai helm, masker penutup wajah, jaket panjang, celana panjang. Oh, ini mah khasnya banget ya. Tapi jangan salah paham, alhamdulillah. Jangan salah paham, sudah Fortuna, nanti takutnya di jalan ada yang berpakaian seperti ini. Ini cina ya. Enggak semua yang pakai ini.
1: Kan kelihatan gerak-geriknya biasa.
0: Kelihatan gerak-geriknya, iya. Nah, terus tadi itu serta membawa tas lempang di bagian depan tubuh. Saat itu pegawai BRI Link bernama Wita berusia 26 tahun sedang berada seorang diri di dalam kios. Awalnya ia mengira pria tersebut merupakan nasabah yang hendak melakukan transaksi seperti biasa. Namun sesaat setelah masuk, pelaku langsung menghampiri korban dan meminta uang sambil mengarahkan korban untuk memasukkan uang ke dalam tas yang dibawanya. Seperti itu, dia menyuruh memasukkan uang ke tas, enggak nyebutin nominal, cuma minta uang dan bilang tongagorowok. Woi, bahasa Sunda cenah ya. Tongagorowok, keneng cenah. Asik.
1: Artinya ada di samping Anda.
0: Menurut Wita, kondisi di sekitar lokasi saat kejadian relatif sepi karena bertepatan dengan waktu salat Asyar. Wah, pas banget ya ini, ya ampun. Setengah empatan lah ya. Jalan juga sepi, toko-toko samping juga kosong katanya. Mani atuh. Dalam aksinya pelaku diduga membawa dua senjata tajam, salah satunya menyerupai golok, sedangkan satu lainnya berbentuk lebih panjang. Meski diancam,
1: senjatanya yang lebih panjang.
0: Betul. Meski diancam, korban memilih mempertahankan diri. Ia berusaha menahan tangan pelaku dan melawan saat pelaku berupaya mengintimidasinya. Jangan teriak, nanti ditusuk saya ya. Oh gitu.
1: Bukan ditusuk saya. Apa? Kamu ditusuk. Ay,
0: nanti saya tusuk, maksudnya ditusuk saya.
1: Ditusuk saya, Mat. Kembali.
0: Nanti ditusuk.

0: Soalnya tadi Wita alias korban itu meniru ancaman pelaku yang asalnya bilang gitu, ya udah jangan teriak, nanti saya tusuk juga gitu mungkin ya.
1: Boa iya, nusuk gak nanti. Namun
0: hei, dihureng gagap. Oh iya, yang gagap kali ya. Jangan teriak, nanti saya tusuk, jangan teriak, saya tusuk juga gitu. Jadi mungkin ya. Lah lagian ini baru magang kayaknya ya, perampoknya ya. Lah udah takut gitu juga, pengalaman pertama. Emang pengalaman itu nomor satu nih. Perlawanan yang dilakukan korban diduga membuat pelaku panik. Dalam rekaman CCTV pelaku terlihat buru-buru berlari. Wah, keluar kan? Kios tanpa sempat mengambil uang. Lari.
1: Jadi digertak ya istilahnya. Nah, memang kita lihat situasi kondisi juga sih. Kalau harus berani,
0: harus berani
1: gitu. Terus gertakan itu memang membuat ciut seseorang gitu.
0: Iya harusnya. Berarti kalau misalnya kayak ada pepatah di tiket itu singa. Kalau singa. Ada kayak makhluk-makhluk buas bukan pepatah, Mbak. Yang pernah aku baca di komen. Kayak contoh beruang coklat kan, beruang banyak ya. Beruang coklat kalau mengaung, terus kalau kita mengaung lebih keras dari dia, dia kayak menciut takut gitu. Jadi ya ibaratin ya kita harus lebih menggertak, apa lebih kuat menggertak dari dianya juga.
1: Tapi nyalin seorang ciut gitu.
0: Tapi aku juga sempat lihat sih ada juga perlawanan dari sang korban, terus pelakunya itu lebih brutal juga ada ya. Ya tergantung situasi dan kondisi.
1: Iya, makanya kita bilangnya harus lihat situasinya dulu.
0: Iya, benar. Nah, perlawanannya
1: depan. Kira-kira cabakela senjatanya asli, Pak.
0: Pasti kelihatan sih dari teksturnya. Ini saya atas aja.
1: Nah, udah ya. Gitu lari wetunya.
0: Iya, korban kemudian mengejar hingga keluar. Korbannya ngejar, Pak. Korbannya yang ngejar ini.
1: Terbalik.
0: Korban kemudian mengejar hingga keluar kios sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Dia sempat ngelawan sebentar terus lalu lari keluar. Saat berusaha menahan pelaku, belum mama sih belum 6 ya. Wita mengalami luka goresan ringan pada bagian tangan. Ringan aja. Saya pegangin tangannya jadi cuman kena luka gores. Itu pun lukanya karena bukan dilawan tapi karena nahan.
1: Ini mungkin wanita tangguh.
0: Wanita tanggung.
1: Hebat.
0: Iya.
1: Bukan tanggung.
0: Kresek ah kali ah. Kresek tanggung.
1: Kalau tanggung mah.
0: Kresek tanggung yang dijingjing kali ah. Yo. Terus ini juga selamat. Selamat apa?
1: Selamat.
0: Oh beruntung. Iya beruntung. Selamat.
1: Iya selamat.
0: Dalam hampir selamat pagi. Beruntung selamat dalam peristiwa tersebut.
1: Sarapan aja.
0: Pelaku tidak berhasil membawa uang maupun barang berharga dari agen BRI Link tersebut. Seluruh kejadian juga terekam CCTV yang terpasang di dalam kios. Sehingga berita diterbitkan. Belum ada sih keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut ya. Korban mengaku belum mendapatkan membuat pelapor secara
1: karena
0: pribadi.
1: Karena buat dia
0: cetek. Ah, jadi enggak mau dilaporin ke polisi.
1: Cuma ia menjadi satu pembelajaran info keberanian seorang jadi wedi
0: berita
1: berita nah.
0: Soalnya emang korbannya enggak mau cenah ngebuat laporan selfie dari kepolisian ribet ah mending lanjut kerja cenah si chill. Kayaknya ini orang-orang tipikal yang
1: suka gaya loh.
0: Iya. Ini orang satu deh sejuta orang kayaknya ya. Jarang-jarang kayak gini Wak ya. Sering-sering deh orang kayak ini ya. Punya pendirian kayaknya ya. Keren banget. Yuk. Untuk beritanya sampai sini ya, Pak.
1: Oke, sampai situ saja.
0: Sampai sini saja dong.
1: Kalau berita dari ISPA ternyata nih ada 2 hektar lahan di pinggiran tol Bocimi Ciambar Sukabumi yang terbakar di mana api ini padam usai 4 jam.
0: Wow.
1: Diatasi kebakaran lahan ilalang di pinggir jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi seksi 3 ini kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi berhasil akhirnya dipadamkan setelah petugas gabungan berjibaku selama sekitar 4 jam ya. Senin malam dalam peristiwa tersebut sekitar 2 hektar lahan kosong dilaporkan terbakar. Itulah ilalangnya kering, apalagi musim halodo gini, siapakah yang sudah menduruk atau kita enggak tahu gesekan ranting-ranting kan bisa membuat percikan api ya. Itu seperti zaman baheula mahurungkeun seuneupan kitu nya.
0: Iya.
1: Zaman orang baheula kita gitu tah. Petugas penanggulangan bencana kecamatan P2WK Ciambar, Pak Dedi Supianto, selamat pagi Pak Dedi, mengatakan kalau kebakaran terjadi sekitar pukul 17.30 sore ya, setengah enaman di lahan milik PT Dwi Kusuma Abadi, di mana tempatnya di Kampung Babakan RT 01 RW 01 Desa Munjul Kecamatan Ciambar. Dan informasi pertama diterima dari pengurus lingkungan yang melaporkan munculnya api di area yang dipenuhi oleh alang-alang kering. Tuh kan benar. Ilalang-ilalang kering ini ke bawah angin terjadi gesekan bisa menciptakan percikan api ya. Bakal tingku halodo merenya panas terik ilalangnya garing kerontang gitu tehnya ada angin tergesek aja.

0: antara ilalang satu dan ilalang ini jadi percikan api.
1: Jadilah percikan apinya
0: atau ranting-ranting
1: gitu,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Menurutnya kondisi cuaca panas disertai angin yang cukup kencang tuh kan. Nah, ini pernah Ispa belajar di
1: sekolah dulu ya, biologi ya.
0: Menyebabkan api kimia ya.
1: Iya.
0: Terus juga menyebabkan api cepat merambat ke berbagai titik. Berdasarkan hasil asesmen sementara, terdapat 3 titik api yang membakar area seluas kurang lebih 2 hektar ya. Di mana proses pemadaman melibatkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan unsur gabungan dari BPBD, Damkar, TNI, Polri, Tagana, relawan kebencanaan hingga aparat desa. Namun upaya pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi titik api berada jauh dari akses kendaraan pemadam ya. Selain itu juga ketersediaan sumber air di sekitar lokasi juga terbatas banget. Dan akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.30 setelah petugas melakukan ya, penyemprotan dan pendinginan di seluruh area terbakar yang terbakar itu ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, kobaran api sempat mengancam area di sekitar lokasi. Gak kebayang ya pemukiman di sekitar lokasi,
1: ampun,
0: termasuk pemukiman warga dan kawasan kantor PT Dwi Kusuma Abadi. Allah masih jagakan, lindungi ya.
1: Iya.
0: Dan penanganan ini dilakukan melalui koordinasi Pusdalof BPBD Kabupaten Sukabumi bersama Polsek Nagrak, Babinsa, Posko Damkar Cibadak, Posko Damkar Parung Kuda, terus juga Satgas BPBD Kabupaten Sukabumi, Tagana, URCPB Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, serta Rapi ya. Hingga berita yang diterbitkan, kondisi lokasi dinyatakan aman dan terkendali. Petugas masih melakukan pemantauan guna mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru di area bekas kebakaran ya. Jadi alhamdulillahnya, meskipun waktunya 4 jam diatasi, sudah aman ya. Mudah-mudahan sekali lagi juga nih, kadang-kadang yang namanya
1: ya,
0: cuaca yang halodo berkepanjang seperti ini pastinya kan akan membuat kering-kering ranting,
1: ya,
0: ilalang
1: betul.
0: Ya. Tidak hanya itu, bahkan bambu jadi kering yang bambu. Nah, itu bahaya kalau misalkan kita tidak ini ada gesekan-gesekan karena
1: terus, ya.
0: Kita kan zaman dulu inget ya, zaman batu.
1: Iya, betul.
0: Orang menciptakan api itu dengan kayu, kalau enggak batu ya. Tek ada percikan api. Nah, itu.
1: Emang alaminya seperti itu ya.
0: Mudah-mudahan tidak ada tangan iseng sih ya kalau hal tersebut ya.
1: Ngeri banget kalau ada tangan iseng, kesian ya. Di Usum yang sekarang susah air ya. Masih kemarau tuh, Usum kemarau tuh ya.
0: Usum
1: pisang gitu. Ya udah deh, pokoknya juga selalu hati-hati. Dan ya, maksudnya harus selalu hati-hati dimanapun berada. Kalau nggak kita yang hati-hati, orang-orang juga
0: betul,
1: harus hati-hati.
0: Terlebih untuk Saudara Fortuna yang mungkin tadinya niatnya ingin membersihkan sampah-sampah sekitar dengan menduruk alias ngebakar sampah, ingat jangan ditinggal sebelum apinya padam ya. Jadi kalau lagi ngadurukan, kita tanya terus we standby di dinya sampai apinya padam baru kamu tinggal, atau udah kelau lama di banjur weh gitu. Cai kudu di banjur, karena yang namanya Usum kayak gini ya itu takutnya kan angin, kebawa angin gitu tahnya.
1: Iya, betul.
0: Karena sering sekali terjadi hal seperti itu gitu tah.
1: Ya jadi emang harus hati-hati lah ya.
0: Harus hati-hati.
1: Baik, kalau gitu kita lanjut Saudara Fortuna. Saya selamanya selamat pagi.
0: Selamanya
1: selamat pagi. Selamanya together
0: forever,
1: with us
0: and never
1: until together aja. Semuanya selamat pagi. Mama Bungsu ini baru manca ya.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Benjereng. Bojong Lopang, Apongki, Neng Ispa. Selalu manca. Mama Bungsu sampai cari rupiah. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Ngewarung ya kayaknya, Ma ya?
0: Iya dong.
1: Oh, pantes di warung sambil dengar radio enak banget ya. Dengan lagu-lagu dari kita. Apalagi dengan suara kita ya, Ma ya.
0: Lala.
1: Lagi. Calisna lagi sakit. Udah 2 hari demam di Genjereng.
0: Oh.
1: Get well soon for you. Semoga cepat sembuh ya. Sehat-sehat selalu emang ya. Ngomong-ngomong sakit nih, tips sehat di musim kemarau juga ada nih. Ini ya, paling sehat deh gini ya. Jaga kesehatan di musim kemarau dan cukupi kebutuhan cairan ya. Jadi yang paling pertama saat kita musim kemarau itu penuhi kebutuhan cairan. Karena kita kan panas ya.
0: Minum air putih.
1: Betul, pasti dehidrasi loh. Emang kalau misalnya minum itu sehari berapa sih, Mbak? Itu minimalnya?
0: Iya, sulit. Liter setengah gitu kalau
1: iya, kalau nggak salah 1 liter setengah, 2 liter setengah.
0: 2 liter setengah.
1: 8 sampai 10 gas.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Gas ya.
1: Bentar atuh.
0: Yuk gaspokan.
1: Aduh. Gede ya berarti ya.
0: Untung bukan galon atau horn. Montoran teka bayang. Teka
1: bayang. Bersih air dong. Aduh yung ah, dugong kali nih. Terus juga jangan lupa nih ya. Untuk
0: 2 liter setengah ya
1: sehari. 2 liter setengah sehari atau lah, atau padakannya kalau enggak bawa bawa literan itu ya 2 sampai.
0: Eh no no, 2 literan.
1: 8 aduh kira
0: ada ribu. Cai.
1: 8 sampai 10 gelas lah gitu. Mm-mm, 8 sampai 10 gelasan dihitung gelas aja. Mm-mm. Tapi jangan gelas yang mini ya. Mm-mm. Yang standar
0: mini
1: yang gede.
0: Dong.
1: Aduh. Nah terus juga gunakan tabir surya secara ya panas banget. Kemarin jam 10 aja aku pulang langsung perih. Selalu gunakan sunscreen minimal SPF 30 dan pakai pelindungan saat beraktivitas di luar. Batasi aktivitas luar ruangan nih mbak ya. Hindari paparan sinar matahari langsung terutama pada jam 10 sampai jam 16. Lah di rumah aja dong. Gak guna ya, tidak produktif.
0: Apa ngajungker minum gas.
1: Ya Allah.
0: Wah ya ampun.
1: Teh mel seru deh kalau apong siaran mah. Cenang, ya makasih loh. Peres ya. Maksimal 2 liter apong. Ya 2 sampai 2 setengah. Aku dari
0: tenang,
1: AI tadi infonya. Tenang tetap bersenggol kok ya. Terus nih yang kedua juga ini yang ketiga ya. Batasi aktivitas luar ruangan. Udah tadi ya
0: aja.
1: Dari jam 10 sampai jam 16. Konsumsi makanan bernutrisi kayak gimana sih Pak? Makanan bernutrisi itu?
0: Yang banyak vitaminnya.
1: Vitamin.
0: Bernutrisi gimana sih?
1: Makanan buah dan sayur
0: bukan
1: yang mengandung banyak air.
0: Bukan
1: nutrisi. Ya awas salah gitu ya. Terus juga jangan lupa nih sayur-sayuran yang banyak buah, yang banyak air.
0: Yang banyak. Ya deh. Sayur-sayuran
1: buah-buahan yang banyak air
0: sayur
1: maksudnya.
0: Sayur dan buah-buahan yang mengandung air.
1: Seperti semangka dan jeruk itu cocok banget
0: melon,
1: diminum dan
0: semangka.
1: Dimakan saat musim kemarau.
0: Aduh.
1: Terus juga yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Yang kedua dari terakhir. Jangan jaga kebersihan lingkungan.
0: Pastinya.
1: Musim kemarau meningkatkan resiko debu dan virus ya.
0: Yep.
1: Pantas di jalan banyak debu banget sampai batuk-batuk.
0: Pastinya.
1: Sekarang banyak banget yang suaranya habis. Tiba-tiba.
0: Kalau yang mungkin melalui jalan-jalan yang banyak debunya pakai masker.
1: Iya. Betul.
0: Jangan pakai kain.
1: Jangan. Disangka mau apa tuh kebakaran. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan waspadai demam berdarah. Wow.
0: Itu masalah ya, demam berdarah itu kan memang usum gini teh nyamuk atau jentik-jentik teh.
1: Jadinya jadi. Nah, kalau musim hujan kan jadi telur.
0: Cara sok seureung itu di bumi?
1: Enggak ada di rumah.
0: Enggak ada,
1: aman.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sih 1-2 sih agak kerasa ya.
0: Iya.
1: Tapi ya ya itu.
0: Teka tewak
1: 1-2. Yang paling penting olahraga dalam ruangan ya, Mbak ya. Untuk menjaga kebugaran tiap harinya 10-15 menit ya ini teh. Lakukan aktivitas fisik di dalam ruangan agar terhindar dari heat stroke dan juga suhu ekstrim. Heat stroke. Heat stroke.
0: Heat stroke.
1: Kepanasan gitu. Jangar. Ya ada atulah karena musik sudah berkumandang. Langsung aja kita genjrengkan dengan DJ Menerima Luka. Ya, lagi viral di media sosial.
0: Dong,
1: Bang DJ asik. Ya udah semuanya.

Ya, sudah pertama masih di acara Warawiri Fortuna FM Genjreng. Interval yang ketiga sudah di sini saja di jam 8.11. Kita langsung lanjutkan saja ya untuk berita terupdate Kota Kabupaten Sukabumi Nasional. Buat Elisna, thanks for the prayer. Wede. Siap, terima kasih kembali. Langsung berita berikutnya. Ini berita yang home dari nasional juga, tapi ada di sukabumiupdate.com. Artinya masih bersangkut paut dengan warga-wargi Sukabumi ya. Mayat pria di Penajam Pasir Utara ada KTP atas nama warga Cisaat Kota Sukabumi. Waduh. Dikutip dari sukabumiupdate.com, warga Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur menemukan mayat dalam kondisi membusuk Gang Serumpun, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Senin 20 Juli 2026 kemarin. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau WITA ya, ditemukan KTP atas nama warga Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di dalam kontrakan tempat mayat pria tersebut ditemukan. Kontrakan tersebut dihuni oleh pria berinisial KJ 39 tahun, perantau asal Jawa Barat yang sehari-hari bekerja bantu lapak sayur di Pasar Petung. Pria tersebut diketahui tinggal seorang diri dan telah mengontrak selama sekitar 6 hingga 7 bulan. Baru ya. Nah, penemuan jasad bermula saat tetangga mencium aroma busuk dari arah kamar korban yang mulai banyak lalat keluar dari ventilasi. Warga bersama ketua RT dan petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi di dalam kamar. Pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci sehingga mereka menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Katanya saat ditemukan korban berada dalam posisi rebah miring, agak tengkurap di depan kamar mandi. Ujar Kapospol Petung Aibda Lilik dilansir dari portal korangkaltim.com. Dari olah tempat kejadian perkara atau TKP, petugas kepolisian menemukan sejumlah obat-obatan yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan awal bahwa korban meninggal dunia akibat sakit. Tim identifikasi atau Inavis Satreskrim Forest PPU menjelaskan

0: Dan dugaan korban meninggal sekitar 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Untuk mendapatkan informasi lainnya, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit untuk menerima dan divisum. Nah, pihak kepolisian masih berupaya menghubungi keluarga korban di kampung halamannya. Proses tersebut mengalami terkendala karena telepon genggam milik korban ditemukan dalam keadaan terkunci. Nah, lock screen ya. Barang bukti berupa telepon genggam dan dompet berisi identitas korban juga telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kabar duka dari perantau Sukabumi ya. Korban meninggalnya KJ di rumah kontrakan menyebar cepat di kalangan perantau asal Jawa Barat, khususnya Sukabumi di Kalimantan Timur dong. Nah, neneng perantau asal Jabar lainnya meminta bantuan untuk menginformasikan kabar duka ini. Perempuan asal Sukabumi yang juga merantau di Kalimantan Timur ini terhadap keluarga korban di saat bisa mendapatkan apa kabar tentang kejadian ini.
1: Jadi yang meninggal pria ya, yang ya memberitahukan keluarganya neneng
0: di Sukabumi wanita juga sama. Iya, Kang Punten pangsarkeun KTP ieu cenah. Dia meninggal di kontrakan di daerah Kabupaten Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Saya orang Cibatu Cisaat. Jadi yang tadi sama Cisaat ini sama Cibatunya. Merantau di Kaltim juga. Nah, kebetulan ada teman saya ngasih info tersebut bahwa ada penemuan mayat di kontrakan. Setelah periksa ternyata KTP-nya luar daerah Sukabumi katanya. Mau dibantu posting Kak ya? Soalnya menurut info di sini dia ngontrak sendiri enggak ada keluarga. Biar keluarga di Jawa Baratnya tahu. KTP yang ditemukan di lokasi tersebut milik nih ya, barangkali tahu ya. Sampai sekarang nih belum ada nih katanya. Milik Khalid Jailani, pria warga Kampung Cimenteng RT 35 RW 9 Desa Pada Asih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Hingga berita ini dimuat, redaksi masih berusaha menghubungi pihak pemerintah Desa Pada Asih dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Ayo, yang tahu mungkin ya, silakan langsung dikabarkan Khalid saja ya. Almarhum Khalid Jailani ya, usianya tadi itu 36-an ya. Sebentar tadi usianya berapa ya? 39. Almarhum Khalid apa tadi? Ini almarhum Khalid ya, bukan Khalid ya?
1: Khalid
0: K-H-O-L-I-D Jailani, berusia 39 tahun ya. Pria warga kampung Cimenteng. Nah, jadi buat saudara-saudara yang Cimenteng mungkin
1: kenal.
0: Iya, barangkali dikabarin keluarganya.
1: Keluarganya.
0: Karena pasti keluarga itu menunggu kabar baik selalu pasti, ya untuk keluarga yang cintainya.
1: Sudah
0: info ini
1: tahu
0: ya.
1: Tahu info ini.
0: Amin. Sedih
1: ya
0: banget, 2 hari 3 hari baru ketemu eh. Ya. Itu pasti sakit sih ya.
1: Kayaknya.
0: Iya, soalnya kan ditemukan obat-obat sakit katanya. Ya udahlah. Kita doakan saja semoga almarhum ini diberikan tempat yang seindah-indahnya ya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Buat keluarga seperti biasa ditegarkan, dikuatkan, sabarkan selalu.
1: Pasti.
0: Ya untuk berita selanjutnya Bismo.
1: Iya, di sini aduh hal yang menarik sekali. Orca di Teluk Palabuhan Ratu, paus pembunuh di sekitaran bagan nelayan Sukabumi muncul.
0: Wow.
1: Sejumlah nelayan di perairan selatan Sukabumi dikejutkan dengan kemunculan orca di sekitar bagan milik nelayan Senin petang kemarin ya, sekitar pukul 17.56 di 20 Juli 2006 di mana paus pembunuh tersebut mendekati perahu dan juga bagan nelayan yang berada di sekitaran perairan Sang Rawayang Loji Simpenan Kabupaten Sukabumi. Tahu kan orca yang suka ada atraksinya di luar
0: iya,
1: nagari
0: tahu,
1: atau di kita juga ada kayak di SeaWorld ya.
0: Betul.
1: Kemunculan mamalia besar di laut Sukabumi ini sempat direkam oleh para nelayan yang berada di atas bagan. Terlihat paus orca berenang di sekitaran perahu dan bagan nelayan ya. Selain memutari bagan, mamalia laut dengan nama lain Killer Whale juga mendekati perahu dan sempat menyentuh tambang pengikat ya. Kemunculan spesies lumba-lumba besar di dunia ini yang tak berlangsung lama. Orca tersebut kemudian menghilang menuju laut lepas di depan perairan Teluk Palabuhan Ratu. Waduh, beruntung sekali nih nelayan ya.
0: Iya,
1: jarang-jarang banget ini orca muncul.
0: Jarang banget nih.
1: Aduh, jadi pengen lihat orca. Di SeaWorld aja lah.
0: Iya, SeaWorld aja.
1: Tapi ini kan jarang terjadi.
0: Jarang terjadi yang muncul
1: langsung
0: ya.
1: Langsung di Laut Palabuhan Ratu gitu
0: langsung
1: kan ya. Dan seketika menghilang begitu saja. Mungkin dia ke dasar lautan
0: sana.
1: Nelayan menduga orca ini muncul di sekitaran bagan ini tidak sendiri. Benar. Berarti ada kawanannya. Iya kan, lumba-lumba besar ini. Orca ini
0: orca
1: ya.
0: Orca itu selalu berkelompok loh.
1: Iya, tapi kena cuma lihatnya seekor. Apa mungkin dia terpisah dari kawan-kawannya? Bisa jadi. Dia kan tidak tahu Google Map.
0: Aduh.
1: Hewan ini termasuk dalam kelompok mamalia laut bergigi ya, dari famili samudra dolphin ya. Ini termasuk lumba-lumba dolphin. Orca adalah salah satu predator puncak paling cerdas dan kuat di lautan tanpa memiliki pemangsa alami. Menurut Eric, saat ini perairan selatan Sukabumi memang sedang musim ikan. Nah, lagi banyak ikan. Hari ini saja saya memancing dapat cakalang. Enak dong.
0: Enak,
1: ikan cakalangnya diasap ya.
0: Ikan cakalang.
1: Mantap. Jadi pengen dikabibit aku cakalangnya. Yowis lah ya. Jadi ini adalah kemunculan yang sangat tiba-tiba
0: sangat beruntung.
1: Iya,
0: lagi
1: langka beruntung, fenomena yang jarang terjadi. Bahkan nelayan lihat untung aja di dokumentasi ya. Aduh, cantik ini orca.
0: Cantik banget loh orca ini. Dan mungkin jarang-jarang ya, atau mungkin ada dua faktor kayak tadi, tersesat karena
1: bisa
0: kelihatan
1: jadi
0: sendiri, atau bisa jadi kawanannya di bawah.
1: Kawanan.
0: Tapi kalau kawanannya bareng-bareng, mereka kalau satu muncul
1: pasti
0: semuanya
1: muncul.
0: Tiga-tiga tempat empatnya.
1: Atau mungkin dia melihat dulu situasi kondisi, tinggilah kalau
0: ketuanya cenah. Sok manehlah cenah nu ngacek heueuh cenah hayu.
1: Ketua.
0: Oh, aman cenah. Oh, tak aman aja jelema moto balik deui cenah kitu.
1: Oh, aya parahu euy.
0: Bisi-bisi anak naon cenah yang serangan nih jelema mah.
1: Nah,
0: gitu. Ya barangkali maklum kita kan jelmaan orca ya. Ini orca, ini orci. Untuk gak orco deh. Ya udah tuh, semoga. Dan juga untuk hewan-hewan yang dilindungi, kayak mamalia orca kayak gini, jangan diburu ya.
1: Jangan
0: awas loh. Mentang-mentang
1: ada
0: beritanya. Mentang-mentang ada beritanya sekarang, warga-warga pelabuhan yang ngedenger ini langsung tiba-tiba sekarang ke laut nih. Mana nih orca, mana nih?
1: Kayak ngamuk.
0: Jangan lah ya. Jangan ya.
1: Bagus banget.
0: Bagus. Ya udah.
1: Jarang ya ke pelabuhan, apa di pelabuhan muncul.
0: Iya. Secara mereka selalu di laut dalam kan. Ada apa
1: bisanya,
0: gitu? Bisa-bisanya ada apa sih? Apa yang bakal disampaikan?
1: Tahu situasi
0: gitu
1: di luar, di dalam lautnya?
0: Ngeri. Waduh. Tunggu selanjutnya di part selanjutnya ya.
1: Hati-hati
0: warga. Lebih lapar kayaknya.
1: Ya
0: was atau apapun
1: kita, ya,
0: hewannya betul.
1: Skenarionya.
0: Kayak kemarin hewan yang turun itu ke dikerjain
1: monyet.
0: Monyet.
1: Ya,
0: itu di awas ada orang-orang kayak wah ini lumayan nih cuma buat cari uang.
1: Gunung pada turun karena
0: jangan
1: mungkin habitatnya di atas sana mungkin kehabisan
0: makanan
1: stoknya di pohon-pohon, ada pohon akan ditebang.
0: Mungkin ya.
1: Bisa jadi.
0: Jadi dilindungi aja lah hewan-hewan.
1: Dia pengen
0: pengen wisata kayak kita ke mereka,
1: healing
0: gitu. Lihat masa
1: kekuatan
0: kini. Boleh juga. Ya udah, yang udah miskom-miskom lanjut, terima kasih ya.
1: Yeah.
0: Buat semuanya yang baru manco di depan
1: kita,
0: Radio Fortuna.
1: Siapa yang sudah WhatsApp
0: deh.
1: Dan Facebooknya aja.
0: Ini udah miskom-miskom teranti kan, Desa Kahelan udah miskom berapa kali, selamat pagi ya.
1: Teranti terus di jam interval pertama,
0: interval
1: terus disebarkan nama
0: tadi, ya teranti. Ya udah, Facebook dulu sementara. Waduh.
1: Menahan.
0: Ini Facebook aja sekarang bolanya, lambangnya bola ya.
1: Oh.
0: Karena lagi World Cup. Nih, selamat pagi deh. Aku bacain sedikit ini untuk yang di Facebook Temeliandri. Warawiri semuanya ya, Partner FM di Genjreng. Pagi Tessa juga Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, rezeki lancar, bahagia panjang umur di Genjreng. Tumiam Virgo warga Mabar Medan, Nedan ini ya. Untung enggak Edan juga nih. Nedan hadir. Medan pisan. Bendahari, Bunda Ispa, Abang Pongki, Warawiri Partner FM di Genjreng. Bendahari ini tuh siapa? Apa cowok kok pada profilnya abah-abah?
1: Bendahari itu ngitung uang sendiri.
0: Oh iya, itu singkatannya ya.
1: Itu uang bersama.
0: Secara, tapi ini bapak-bapak loh. Oh, selamat pagi bapak, bapak Bendahari kayaknya. Ada siapa lagi, Pak?
1: Benda.
0: Pak Benda. Kan?
1: Ada juga Aminah. Pagi kembali Tete Apongki Charingi.
0: Hadir
1: Warawiri Fortuna FM Genjreng. Oh iya, pagi juga untuk Teh Peggy Kusmawati ya yang kemarin
0: sempat
1: datang.
0: Iya, Teh Peggy betul. Teh Balebat juga selamat pagi.
1: Ready Jama, PDL hadir di Genjreng. Fitri Imut di kawasan Cikarang, selamat pagi untuk Warawiri. Pagi hari ini mau ngucap selamat pagi buat kakak ceweknya. Kepada kakak cowoknya sekarang kakak ceweknya.
0: Sekarang kakak ceweknya. Kakaknya ada berapa sih? Banyak banget.
1: Buat anakku tercinta dan seperti biasa suami bawel Pongki Teh Ispa di Genjreng. Ya,
0: Ijen jereng ke
1: Bapak Wesa juga di Bali. Untuk Warawiri, waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Ispa, Kang Pongki, selamat bertugas sampai tuntas ya. Oke, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas, amin. Terima kasih Kang Harut Arasi juga, selamat pagi di Genjreng ya. Mbak Isla nama Pongki, semoga kabar dalam keadaan sehat. Dan terima kasih laporan cuaca di Pancing City Medan, saat ini menuju cerah, lalu lintas lancar. Temeli tadi sudah ya.
0: Sudah dong.
1: Banjar negara sentral Java, hadir Warawiri, Kang Pongki Saputra dan Teh Ispa Dahlan, warga Mabar Medan Horas juga. Sri Suwarni juga, waalaikumsalam. Limus Nunggal hadir. Nok Dayem juga selamat pagi.
0: Nok Dayem.
1: Bumi Ayu Jawa Tengah hadir. Yo. Mama Sera juga selamat pagi. Uus Obet, Lebak Larang Parsel juga, Warawiri Genjreng. Saka Javani juga hadir. Kang Obeng Air Hitam Lampung Barat, selamat pagi. Teh Dewi Sulastri juga Warawiri Pone FM Genjreng. Pagi Teh Ispa Kang Tongki Bojong Kembar hadir. Terima kasih di Genjreng. Korban Fitnah juga waalaikumsalam. Selamat pagi di Genjreng kan Bunga Melur hadir. Petugas sampai tuntas. Terima kasih berkah buat semuanya.
0: Bentar iklan. Sebentar ya.
1: Abang Nak Kamil juga waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Warawiri Genjreng.
0: Genjreng ya ada tebis Pak. Ini iklannya udah gak sabar nih kayaknya ya. Tetap aja serah portunya kita bakal baik lagi dengan saya dan berita terupdate selanjutnya. Dan tetap di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng
0: Genjreng Everybody in the house let your hands up.
2: 97.7 Power geng push.
3: Dong ayo dong. Ya. Wi-Fi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Anak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap
14: Ariel. Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Aduh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalwinya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
15: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Hi Glitz, we are Glitter.
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh, langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
21: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
20: Plus ada topping kres-kres gemes.
19: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
21: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
20: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Ya baik, disiarkan langsung jam lagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Mbak Ispa. Saatnya kita pamit undur diri. Dan terima kasih untuk seluruhnya, semuanya yang sudah mendengarkan kita dari pagi sampai dengan sekarang.
1: Betul sekali,
0: ya.
1: Dan yang belum terbacakan kita absen aja sepertinya nih ya. Mohon maaf terlebih dahulu secara gitu kan waktu. Di sini terima kasih untuk Edewis Mas Udaya, ya. Abana Kamil, Sang Tuketut, Mama Rindu, di Selasa bernuansa penuh berkah kesehatan serta menyertai semangat Ekon di Genjereng. Selamat pagi Neni Mariani alias Teh Ranti, Teli Sandiani juga, Wasupri, Lela Lela, dan Teh Pegi Pegi Kusumawati di Genjereng ya pagi hari ini barengan Bang Pogi dan Teh Ispa sampai tuntas. Terima kasih. Oh, ada Britike. Terus juga terakhir Britike ya. Terima kasih Britike kembaren. Terima kasih hatur nuhun.
0: Hatur nuhun semuanya.
1: Sudah dari Facebook.
0: Sudah sih. Instagram ini ada yang baru komen ya tadi ya. Okay. Ada Olik. Holik katanya berkomentar.
1: Holik ya?
0: Holik yang itu. Oh, Holik. Ini Holik. Hampir. Apa Anda?
1: Aduh,
0: harusnya. Ini Holik berkomentar lewat Facebook, lewat Instagram, sorry. Katanya balasan untuk story kita. Selamat pagi Fortuna di Genjereng, selalu gunakan masker saat berkendaraan. Oh, beliau udah dari pagi katanya ya.
1: Okay.
0: Selalu gunakan masker saat berkendaraan, apalagi saat melewati jalanan yang berdebu akibat halodo panjang. Salamnya buat Akang sama Teteh penyiar, buat warga Cibelendok. Di mana ya Teteh? Udah yang nyaho, di mana ya Teteh Pongki? Nah, Balendok. Cibelendok, Cibelendok.
1: Ah, eta lohnya.
0: Oh, di Sukabumi ternyata ada namanya ya.
1: Cibelendok.
0: Cibelendok masih di Sukabumi di Parung Kuda.
1: Oh, Parkud.
0: Daerah Parkud ya, Parung Kuda. Salam sehatnya buat warga Sukabumi dan warga Indonesia. Partner di Genjereng. Genjereng ya. Buat semuanya warga Parung Kuda, Tipar, dimanapun berada semuanya. Cisarua, Cician lah ya. Insya Allah ketemu kita lagi nanti di jam
1: 11 ya, acara Domiso.
0: Yoi. Kalau gitu selain jangan kemana-mana kalau masih ada acara yang seru juga. Ada acara
1: ya,
0: apa,
1: Mbak? Ada acara Femina dan Keluarga seperti biasa.
0: Siapa
1: ada Baden Gawardi dan juga Sulistia.
0: Oke, kalau kita ke Pongki Nusantara
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciao. Selamat pagi.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Baik, jalan mulai 1 nomor 20 kota kita tercinta Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi semuanya, ya. Haridang ya.
1: Betul.
0: Panas yang sangat terik jam segini tapi memang hangat gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, hari ini tebesian 21 Juli 2026. Tadi di rumah mikirin hari Selasa apa Rabu sih. Padahal kemarin itu baru Senin ya.
1: Iya.
0: Baik, hari ini kita temanya
1: bahagiakan diri sendiri, ceriakan dirimu, dan nanti akan
0: merubah
1: hidupmu ya.
0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya, keluarga Ceria Inspirasi. Selamat pagi. Ada Ibu Pung Sapuro, ada Balebat, ada juga Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Kemudian komunitas Fenda De Fortuna juga ada Meliandri ya. Kemudian ada Pak Ben, ada Bang Len juga. Selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Kemudian ada Laila Binangkit atau Marin, Olivia Senja juga selamat pagi. Ibu dan Bapak Marwan serta Mas Bambangnya selamat pagi. Pokoknya semuanya ya. Yang suka dengerin ini, kita akan dengar sebuah tong perdana untuk Anda. Lembah Biru versi covernya ya.
1: Iya, Genjreng.

0: Baik, Sulis, kita akan mulai ya. Dengan teman kita perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu, maka akan berubah hidupmu.
1: Betul.
0: Coba kita akan coba ya. Ungkapan ini mengajarkan bahwa perubahan hidup ibu rumah tangga seringkali bermula dari hal-hal yang tampak sederhana, namun berdampak besar pada batin dan relasi seseorang dengan dunia. Kalimat perbaiki penampilanmu tidak semata-mata berbicara tentang kemewahan ataupun penampilan lahiriah yang berlebihan. Dalam pandangan kasat mata, penampilan adalah cermin adab dan penghormatan terhadap diri sendiri.
1: Betul.
0: Serta orang lain. Berpakaian rapi, bersih dan pantas adalah bagian dari akhlak, tanda bahwa seseorang menjaga amanah tubuh yang dititipkan Allah. Kemudian ceriakan wajahmu menekankan kekuatan ekspresi ya. Ekspresi batin kita, wajah yang cerah bukan berarti tanpa masalah, tetapi wajah yang tidak menebarkan keluh kesah kepada setiap orang. Senyum ketenangan, raut wajah, raut muka dan sikap ramah adalah sedekah yang ringan namun besar pengaruhnya. Wajah yang ceria membuka pintu rezeki, memudahkan hubungan dan menenangkan hati orang lain.
1: Iya, dan juga nih, membahagiakan diri sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan rasa senang, puas dan damai dari dalam diri sendiri tanpa bergantung penuh pada orang lain atau faktor luar. Ini merupakan fondasi self love dan bukan tindakan egois, melainkan langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik ya. Dan juga nih, beberapa cara untuk membaikkan diri sendiri seperti menerima kekurangan, berdamai dengan diri sendiri dan menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya. Setiap manusia itu pasti ada kekurangannya
0: karena kita kan manusia ya. Penuh salah, penuh dosa dan penuh kekurangan, tidak ada yang sempurna. Baik, kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda semuanya. Selamat pagi.
1: Pagi ya. Kenceng.
0: Kenceng.

0: Baik, baru 19 menit ya, waktunya berlalu dari pukul 9 hari ini. Masih banyak untuk diberikan untuk Anda semua, ibu rumah tangga, dan menunggu komen-komen Anda juga, bertukar cerita, bertukar inspirasi dan lain sebagainya ya. Ibu rumah tangga di sini juga puncaknya ada pada maka akan berubah hidupmu. Perubahan ini bukan sihir instan, melainkan akibat alami dari sikap positif yang konsisten kita berikan. Ketika seseorang menghargai dirinya, menjaga adab lahir dan batin, serta menghadirkan kecerahan dalam sikapnya, lingkungan pun merespon dengan cara yang berbeda. Kesempatan datang lebih mudah, berhubungan atau hubungan menjadi lebih sangat hati-hati, dan hati sendiri menjadi lebih lapang. Secara tasawuf, ungkapan ini juga menyiratkan bahwa lahir dan batin saling mempengaruhi. Menata yang lahir dan dapat membantu menenangkan yang batin. Sebagaimana batin yang baik akan memancarkan ke wajah sikap ya, dan sikap. Di sini juga ibu rumah tangga mengingatkan bahwa perbaikan hidup tidak selalu dimulai dari perubahan besar, tetapi dari kesadaran kecil, merawat diri, menebarkan kecerahan dan menghadirkan adab dalam setiap perjumpaan, dan disitulah perlahan bergerak ke arah yang lebih baik.
1: Iya, dan juga nih mengenali kebutuhan, paham apa yang membuat tenang dan gembira, serta berani menetapkan batasan yang sehat untuk melindungi energi ya, seperti harus berani mengatakan tidak gitu ya, jangan gak enakan seperti itu. Dan juga nih untuk memperhatikannya, bisa memulai dengan cara-cara sederhana seperti luangkan waktu untuk diri sendiri atau me time. Lakukan aktivitas yang disukai seperti membaca, merawat diri, atau menekuni hobi, misalkan hobinya berenang ya ataupun yoga. Nah, seperti itu, biar gak terlalu memikirkan masalah gitu ya. Dan juga nih, praktikan rasa syukur, hargai hal-hal kecil untuk mengubah perspektif dan meningkatkan kepuasan hidup ya. Jadi apapun ya, balik lagi harus dengan bersyukur ya.
0: Iya. Baik, langsung kayaknya kita ke Facebook ya. Kita kan bacakan pertama dari Meliandri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Like lopenya 3. Selamat pagi menjelang siang, bahagia Dian cantik baik, juga Neng Sulistia cantik. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, bahagia, panjang umur. Panjang umur juga, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Puncak manis, Puncak Poyem hadir, nyimak selalu. Pengen dengerin lagunya dari Kangen Band, Cinta Sampai Mati boleh. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Lebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olive, Teh Lilis, Kang Ujeng J, Pak Maman Apero, Bang Len, Kang Anjas, Kang Budi, sama DM-nya Ateng Korban Fitnah, dan juga Manini, Mami Papi, Ibu Atika, sama Neng Heranya, dan juga buat semuanya penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Hajah dan Ning Sulis Genjering. Like lope banyak banget. Kita juga kasih lope juga ya.
1: Iya, dari Karan Baziran Genjering ngaji diri juga lope. Socha Banyarga Jawa Tengah hadir di Hashtag Femina dan Keluarga Ning Sulistia dan Tahdian Egawati Genjering. Dari Kapitia Fitri juga nih, Femina dan Keluarga Ning Sulistia dan Tahdian Egawati, pengen dikasih lagunya Rama Band, Saat-Saat Terindah. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Mi Bawel A. Erwin Ijem yang sekarang jadi bunai Neng Sus dan Tadian, ucapannya genjreng. Dari Kalailawati Binangkit juga, Assalamualaikum Femina dan Keluarga Fortuna FM genjreng. Santun pagi menjelang siang, baku juga Neng Sulis, cuaca pagi udah pul pabas ya, ketenggorokan pun terasa gak enak, harus banyak minum air putih. Selasa penuh berkah nih, moga kesehatan selalu menyertai kita semua. Salam rindu buat semuanya, lagunya dong Aku Bintang Kau Rembulan. Pagi-pagi ke semua juga, halo ya Kak Pagi, selamat pagi.
0: Terima Femina kasih, kami senang menyanyi kita ya.
1: Iya.
0: Apa, Aku Bintang
1: Kau Rembulan. Selamat pagi Mbah Haja sama Neng Sulis, semoga sehat selalu, temanya bagus dan sangat bermanfaat. Mau lagunya dong Mbah Haja, Ajari Aku Melupakanmu.
0: Boleh.
1: Tawakal Rafifah juga, Assalamualaikum Femina dan Keluarga Genjreng. Selamat pagi Mbah Haja Dian sama Neng Sulis yang pada cantik-cantik. Rifaci Saat Mangkalaya hadir, salam silaturahmi buat Bapak Marwan ya, buat keluarga Mbak Balebat, Ibu Ibu Sapuro, dan semua sahabat-sahabat Fortuna dimanapun saja berada. Dan juga nih request lagunya Mencari Alasan buat Mbah Haja sama Neng Sulis Genjreng. Ami juga, Assalamualaikum Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat bertugas di acaranya Femina. Kirimnya nih buat Ujeng Jai, Manini, Socha, Binda, Acha, spesialnya buat yang Mbak Dian sama Neng Sulis, pengen lagunya dong Gelas-gelas Kaca. Lele-lele juga hadir, Korban Pinadah juga, Assalamualaikum Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng. Lagunya dong dari Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Kirim salamnya buat Bayu Pangsapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Nyata Olivia Cenja, Maman Ave, Romanini, Maiis, Teh Aniber, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Bawes, Sasamplangan, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng Jai, Kang Santana, Kang Basar, Kang Joko, Socha, ya. Pokoknya buat semua-semuanya aja.
0: Oke.
1: Sudah. Jadi Super Lovers juga nih, Femin dan Kulga, Fortuna FM, Genjreng, ngabisan hadir kawasan Parkud, Kang Genjreng sambil aktivitas bareng si Tahun buat Mbak Ispa sama Teh Suli, selamat siaran, Genjreng, aduh, Mbak Ispa terus ya. Rastafana Onok Pamoyanan, Femin dan Kulga, Genjreng, Mbak Suli sama Teh Dian, salam-salamnya nih dari Rahmat Ciakar, Purabaya. Request dong lagunya dari Eksis Ibu. Salamnya buat istri tercinta, moga saya selalu dan bahagia. Hatur nuhun. Abis sasamangan juga Genjer Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Teh Haja sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Reni Rantina juga nih, assalamualaikum Mbak Dian sama Sulis, Medan no Genjreng, selamat menyamak aja Mbak, semangat bertugas sampai tuntas ya selalu. Dari Kak Atang-Atang juga nih, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng, yang cantik-cantik nih, selamat pagi ya buat Mbak Dian sama Neng Sulis, semoga sehat selalu. Kang Ateng Duren Gede hadir, mau request dong lagunya Iklim Putri. Oke, kirim salam ini buat Teh Meliandri, Bu Ipung Sapura, Lala Laila, Korban Pinades, Dayu Selastri, Renata Sakura, Pegi-Pegi Kusmawati, Tolip. Pokoknya buat semuanya aja ya. Oke, sudah kita lihat dari WhatsApp-nya juga nih, mungkin ada ya.
0: Ntar sebentar di sini dulu ya. Berikutnya kita akan bacakan dari Ibu dan Bapak Marwan. Selamat pagi, Assalamualaikum
1: pagi.
0: Neng Sulis, Neng Haja, Dianegawati, selamat pagi, semoga sehat semuanya ya. Dan tidak kurang satu apapun, tema Amin. Sangat menarik, bagus sekali. Di sini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, penampilan rapi, wajah ceria, meski bagaimanapun situasi saat ini, maka seolah-olah engkau adalah yang kurasakan. Aku tetap menunjukkan penampilan yang baik dan wajah yang berseri, karena masih banyak nikmat yang Allah berikan pada tubuhku, pada diriku. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah memberikan masalah, tidak memberikan masalah apapun. Maka logika berpikir yang demikian adalah, kita analoginya dalam kehidupan sehari-hari, ada anak yang selalu murung, galau, susah senyum. Maka ketika orang melihatnya, mereka cenderung berpikir anak ini murung terus, apa enggak diperhatikan. Jadi maka itu, ketika yang orang selalu berusaha berpenampilan rapi, baik, selalu tersenyum dan memberikan aura positif kepada yang memandangnya. Baik, kirim salam untuk Bang Len, kemudian juga Pak Ben, Kang Ujing Jay. Untuk Balebat juga selamat pagi, Mami Minong selamat pagi, cepat sembuh ya. Kemudian juga untuk Balebat, kemudian juga untuk Meliandri, untuk Ibu Upung Sapura, halo juga untuk siapa nih, Kang Deden Bantas, kemudian Kang Surya. Ada juga yang lainnya, selamat pagi semuanya, tidak kurang satu apapun, Olivia Senja dan Lela Binangkitnya. Terima kasih untuk kedua penyiar, minta lagunya Tolong Bagaimana Cara Mencintaimu dari Jamrud katanya, ada enggak nih? Kita cari ya. Baik, berikutnya ini dari Balebas, selamat pagi untuk Balebas, selamat pagi, semoga sehat selalu, tidak kurang apa-apa ya.
1: Amin.
0: Kemudian juga ini mana Balebat ya. Assalamualaikum Mbak Ajeng, cantik dan sangat baik hati ya. Mana ini Tegeningan enggak ada Balebat teh. Oh, di komunitasnya. Komunitas betul nih ada.
1: Iya.
0: Baik, nih assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjreng. Pagi Mbak Haja yang cantik, ada sangat baik hati. Lope juga dan yang sulisnya. Pagi juga buat keluarga Belebat, kuat grup ceria inspirasi buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di hari yang ceria ini kita semuanya diberikan kebahagiaan ya, diberikan keceriaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah, Rabbah, amin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowe, Kang Geri, Kang Anjas, Kang Surya, kemudian Manini, Bu Ipung Sapuro, Marin, Ujeng Jay, Kang Mana Pero, Pak Ben, Meliandri, Waong, lagunya Mencintaimu. Terima kasih, Lope, Lope, Lope ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga Innalillahi wa Inna Ilaihi Rujuun. Iya. Turut berduka cita buat Ibu Ipung Sapuro. Semoga almarhum abahnya Ibu Husnul Khotimah meninggal hari ini. Patut tuh nggak ada komen.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih Meliandri ininya. Apa? Harus disebutkan nama bapaknya siapa, tanyain coba. Ibu bapaknya yang selalu ini cuci darah ya. Karena punya penyakit gula atau gimana. Semua kuat ya Ibu Ipung.
1: Ibu Ipung
0: sehat selalu mungkin. Amin. Ya, mudah-mudahan selalu yang baik-baik saja, kita doakan. Berikutnya Bang Lena, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Genjreng, selamat pagi Mbak Dian dan Ning Sulis. Dan yang sulisnya juga salam sejahtera dan bahagia selalu, ada dalam lindungan, amin ya Allah, amin. Selamat pagi juga untuk Lisna Meliandi, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Kang Maman, Apero, Yuni Seblak, Olip, Mami Minok, Manini, dan Mami Papinya juga. Pengen lagunya Berdamai dengan Waktu dari Suci. Terima kasih. Genjering, ey.
1: Genjering,
0: sudah ey. Kita aduh.
1: Iya, dari anak PKL juga nih katanya pengen Teh Hijau sama Maafkan dari The Bagindas.
0: Oke, nanti kita ya.
1: Iya.
0: Nih, ini kita akan berikan. Tadi Meliandi minta lagu apa sih tadi tuh?
1: Mati, apa itu dia?
0: Oh, Cinta Sampai Mati. Nah. Ya, ada. Mana Cinta Sampai Mati? Nah, ini. Buat Meliandi ya, selamat pagi Ibu
1: ya,
0: Ipung. Semoga kuat ya.
1: Iya, Bu Ipung.
0: Cinta
2: aku
0: Sampai Mati.
2: Aku selalu berada di sampingmu. Karena jiwaku

untuk anak-anak PKL yang pengen lagu ya. Nanti belum sekarang, nanti udah iklan ya. Diputerinnya, tenang aja, yang penting gak kemana-mana kan. Oh, spesial buat Balai Batin ini lagunya ya, di PUI Bayangkara.

0: 90,7 Fortune FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
4: The power gain push.
9: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
10: my mood booster,
4: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
11: Hai, Glitz! We are Glitter!
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
11: We love it so much!
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas, we love it so much.
15: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal.
16: Ini untuk anak-anak PKL, sob, dengerin jenjreng.

0: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.

0: 97.7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
0: Dari Wings Food.
1: Hai,
8: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Power Gang Push.
10: Dong, ayo dong, ya. Wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
12: my mood booster.
9: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
1: Hai,
8: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah,
12: thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: 90,7 Fortuna FM.

masih ada tersisa di sini ya. Mungkin ada juga komen yang belum dibacakan. Baik, berumah tangga, tentang tema kita yang tadi, ketika orang selalu berusaha berpenampilan rapi dan menunjukkan wajah berseri-seri, sejatinya ingin menunjukkan bahwa Allah selalu memberi kelimpahan nikmat kepadanya. Dan kalaupun ia sedang bersedih, ia simpan dan tidak ingin menunjukkan kesedihannya pada orang-orang di sekitar kita. Maka seolah Allah pun berkata, hambaku ini tetap tersenyum dan menjaga penampilanmu, meski aku, meski kau sedang memberi ujian padanya. Ia begitu menjagaku dan menunjukkan pada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Nah, ibu rumah tangga, bagaimana keadaan berapapun pendapatanmu, bagaimana keadaanmu berapapun pendapatanmu, seberapa ruwetnya permasalahan hidupmu, tetap tunjukkan wajah berseri-seri dan penampilan yang rapi. Seandainya perlu bersedih karena ini bagian dari sifat alamiah manusia, simpan saja, tunggu sampai stabil.

0: Tumion Virgo, Aminah bin Nur, Alam Sibli Lala Laila, Yuni Rena, Reni Rentina, Hadi Suhadi, Abbas Sampangan, Fri Sukmawijaya, Supri Lover, Santu Ketut, Pegi Pegi Kusmawati, Rostavana Orok Pamoyanan, Wati Sinaga, Amih Ani, Pendi, Ngaji Diri,
1: Wati Sinaga minta lagu enggak?
0: Enggak komen ya.
1: Oh enggak komen.
0: Korban Pinade, Sukabumi, Ras Baziran, dan juga terima kasih Mirotep Lop, Yahmaar, Laila Tua Bidangkin, Fitria Fitri, Meliandi, dan juga Socha.
1: Terima kasih yang udah lewat WA juga Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambangnya juga ya, selamat pagi, terima kasih. Balai Bat juga ya, yang ada di PUI Bayangkara. Kemudian untuk Ibu Ipung Sapuro dari Meliandi, dan kita juga kru, segenap kru mengucapkan turut berduka cita yang sangat dalam. Semoga Ibu kuat ditinggalkan, dan ini mungkin terbaik dari Allah ya. Semoga saja keluarga yang ditinggalkan bisa sabar, karena semua kematian pasti akan datang pada hari bahan kita semuanya ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih juga untuk Ibu Liliana.
0: Iya, Ibu Liliana.
1: Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Berarti sudah habis itu ya?
0: Sudah habis.
1: Kita berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Jenjreng.

Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini

Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

buat Umi Teti ya. Selamat pagi. Semoga saya selalu tidak kurang satu apapun juga ya. Karena kejadian kematian itu tidak bisa kita sangka-sangka, tidak bisa kita duga. Cuma sebagai keluarga masih kehilangan. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan kita bisa berjumpa lagi ya. Tadi apa sih lagunya kesukaan almarhum deh? Judulnya tadi tahu nggak, Neng Teti? Ini buat atet sih yang besok kita lagu putri ya, Kincirin.

0: Baiklah, tadi kita akan akhiri pertemuan kita karena memang kurang lebih 8 menit ya. Betul. Terima kasih Tuhan semua yang lagi nguping, Umi Teti ya. Juga semua kita diberikan kekuatan.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Karena kita memang namanya saudara ya.
1: Iya.
0: Iya. Terima kasih semuanya, Umi Teti juga, Mami Minok, ya, semoga cepat membaik ya kesehatannya biar kita bisa ngumpul lagi.
1: Amin.
0: Semuanya Bang Len juga yang punya semua yang lagi nguping semua tanpa terkecuali ya. Saya Dian Gawati
1: dan saya Sulistia
0: mengaturkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, selamat pertemuan semuanya.
1: Siang, siang kembali.
0: Yuk, waduh, siang ini lumayan panasnya, teriknya banget ya. Tapi emang enak banget buat tidur siang, buat di rumah sambil santai. Karaokean juga boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Bareng kita di line telepon berapa, Mbak?
1: Di 081514907907.
0: Jangan lupa passwordnya apa?
1: Gamisol, Fortune FM.
0: Yaudah, pemanasan dulu kali ya. Biar suara kita netral nih. Yuk, malah bahagia. Dan tetap ada acaranya Gamisol, Fortune FM. Sekian cerai, guys.

0: Ya baik, masih di acaranya Doni Solo Porto FM.
1: Danger Angel.
0: Baik, kita angkat telepon pertama berikut ini. Ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Doni Solo Porto FM. Danger Angel.
0: Danger ya. Temel. Danger Angel.
2: Halo.
1: Iya. Hari ini Teh Meli apa judulnya?
2: Pertemuan dua ada
0: enggak? Berarti sambung kedua nih.
1: Sambungan yang pertama berarti
0: yang
1: ya to be continue.
0: Kecanduan
1: okay.
0: Ini ya.
1: Boleh.
0: Yuk, siap. Jinglenya ya.
2: Biar panjang kan.
1: Taeta.
0: Wede.
1: Sampai pertemuan berapa kira-kira? Aduh, 100.
0: Sampai berapa nih? Ini ribet nih kalau banyak kayaknya. Yuk, genjrengkan 1, 2, 3 berangkat.

0: Gereng ei.
1: Mantap kamu ya.
0: Waduh. Terima kasih ya, Pak. Saya Isma, sehat selalu ya. Assalamualaikum,
2: Bu Gereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi boleh.
2: Boleh. Halo, halo.
1: Halo. Titi gue Rawil, ini teh setengah 12 nih. Marin Mama Rindu dari Ekon Sekolah Rahu.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Suaranya beda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya
1: teh.
2: Apa nih mah judulnya?
1: Teh mah.
3: Teh.
2: Halo.
1: Halo, kenapa ini
2: tuh biasa. Itunya kabel cabut, pasang lagi.
1: Halo.
3: Halo.
1: Ya.
3: Ada.
1: Silakan lagi. Ya.
3: Mama Teh ya.
2: Apa judulnya mah?
3: Mengapa manusia tiada sama aja ya?
2: Oh, mengapa manusia tiada sama?
3: Iya, buat Teh Mel bikin jreng ya.
1: Yuk ah, atuh berangkat ya.
2: Yuk.

Terima kasih Marin. Tadi mah iya jacknya keceplok seetik. Ini tegang ya. Siap atuh. Waalaikumsalam. Promo dulu. Ah yuk Surah Fortuna di acaranya Mama Indah sebentar lagi ya. Tetap aja di acara Dambisol Fortuna FM Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Welcome to Japan.
2: Hi, Adit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
9: The power gang push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow.
11: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
11: Masa nggak mau bayar lagi?
10: Iya lagi.
12: Sip the mood, feels good.
11: Choco drink,
12: my mood booster,
11: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit. duit semua. Ini Mi Sukses isi duit.
4: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur, Wir, mundur. Nih, Neng.

0: geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Hi, Glitz. We are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya

0: Bisa akan langsung jamu kesehatan pada 20 kecamatan Cikulakota iya. Sukabumi Mbak Ispa.
1: Iya Bang Pongki.
0: Ya sebelum sebentar ini azan dulu tuh harusnya. Kalau aku biasanya di rumah enggak ada misal jam 12 kurang tuh udah azan ya.
1: Enggak di jam 12 kemarin.
0: Jam 12 ya? Mm-hmm. Kita cek dulu deh.
1: Coba. 12.59 kemarin.
0: 11.59 ternyata ya. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi.
1: Oke.
0: Okay. Asun, bukan Asun ini tapi Asusanti.
1: Siap.
0: Ya Asun. Passwordnya. Kemana ini suaranya? Nah, halo.
2: Nah,
0: passwordnya halo.
2: Domino Fortuna FM Gegereng.
0: Lagunya
2: Indonesia Teh Ispa.
0: Mana Indonesia apa? Indonesia doang.
2: Indonesia iya.
0: Siapa yang nyanyinya? Sorry.
2: Roma Irama.
0: Roma Irama. Ini bukan ya, coba. Coba dicek dulu ya. Gasken ya. Iya. Ya.

0: Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apun sih.
1: Genjreng, ya.
0: Sehat selalu ya berdua ya.
1: Ya siap asun.
0: Domito Fortuna FM, genjreng ya.
1: Assalamualaikum. Satu lagi deh. Sebelum sholat zuhur, halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh Asti ya?
2: Citra.
1: Oh, Citra suaranya mirip-mirip nih.
2: Ya, sama
1: bagus,
2: cewek.
1: Bagus, kan? Enak-enak sama-sama cewek. Lagunya apa?
2: Iya.
1: Kok enak sih?
2: Menadah Cinta dari Persik.
1: Menadah?
3: Menadah.
2: Iya, Menadah Cinta.
1: Nadah?
3: Menadah.
2: Menadah Cinta.
1: Emang ada ya ini enggak? Menadah.
0: Menadah Pongki.
1: Jangan atau mendadah pongki mah. Nah, ada gaskeun ya sebelum sholat zuhur.

0: terima kasih Abang Kita Ispa ya.
1: Ya, dikenjrengkeun, terima kasih. Saatnya ajang Jujur Sedap Fortuna. Kita balik lagi sayang satu ini. Tetap ya di acara Wara Demi Soal Fortuna FM.
2: Genjreng.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: 12 lebih 16 dan selama menunaikan ibadah ibadah salat.
1: Gue sayang
0: mulut,
1: puasa
0: mulutnya dulu. Tempet puasa aja enggak ini ya.
1: Betul. Puasa sunnah mungkin.
0: Puasa sunnah sekarang jadi. Hari Selasa ya?
1: Hari Selasa.
0: Oke, enggak apa-apa. Ya udah, mari kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Yeah. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Loha.
2: Halo.
0: Hai. Ya.
2: Halo.
0: Ya halo.
2: Selamat siang, Demi Shop, Persona FM Genjreng.
0: Di Genjreng.
1: Mbak Anom.
2: Iya.
1: Mau apa nih judulnya?
2: Mau geger nyeman.
1: Oh.
0: Geger nyeman.
1: Ayah Badukun.
2: Lagu.
0: Apa tuh?
1: Geger nyeman Ayah Badukun.
2: Mengobati kusnya.
1: Apa judulnya, Abah Nom?
0: Jadi itu ucing.
2: Aja lah, aku dilahirkan itu. Untuk siapa?
0: Nggak tahu nanya saya. Siapa yang lahirinnya nanya saya?
2: Untuk siapa aku dilahirkan?
1: Oh, untuk someone. Pasangannya.
2: Gitu. Untuk... Kalau tidak ada pasangannya.
0: Ada. Oh, dikira nggak ada lagunya. Kalau nggak ada pasangannya, untuk siapa? Untuk diri sendiri aja, nggak apa-apa. Yang penting berguna bagi dunia, intinya begitu. Berguna bagi nusa dan bangsa, Bang.
2: Nusa dan bangsa, merdeka.
0: Bayar pajak. Oh, di proklamasi kali ya. Bayar pajak ya, bentar lagi tuh Agustusan ya, merdeka.
2: Ya merdeka pasti ya.
0: Ya udah tuh Asep.
2: Iya, siapa ini. Asep mah?
0: Yuk, dari Pak Asep ya yang nyanyi ya. Ini. Baik, kalau gitu mau langsung ya, ikan kuat ikan kakap berangkat. Mana ini tinggalnya, enggak ada, bentar. Enggak jadi berangkat. Nah, ini. Berangkat.

0: dapetan sama si dia. Terima kasih loh. Yo, makasih ya.
1: Iya.
0: Kak, promo dulu deh.
1: Iya.
0: Bisa keburu habis, ya. Sampai di acara Domisol Fortuna FM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Berkah talin tal iki.
1: Pertemuan
0: yang kedua.
1: Iya, yang kedua. Sing wingi kan wis tapi urung jane.
2: Alah, opo?

0: support ke FM. Kita lanjut artis harinya ada TST. Halo TST.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami support ke FM Kincring.
0: Lagunya dongs.
1: Lagunya pingin lagunya selembar nyawa.
0: Selembar
1: nyawa.
0: Selembar awan.
1: Nyawa.
0: Nyawa. Selembar ya. Nyawa. Ada dong Nur Halimah berangkat ah ya, enggak sabar pengen ya. Suara emasnya.

0: Terima kasih ya Pongki. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak ya Teh Asti, Arti Caringin. Tambah share toko kaps atau lagi penampung penutup kita hari ini ya, Bayu Slalo. Langsung aja. Yo, password.
2: Demi soal fortune app yang genjreng.
1: Lagunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya.
2: Sebening hati.
1: Sebening hati. Hatinya bening gak itu?
2: Nyata
1: rada kiru. Rada kiru. Anda sendiri yang bilang. Kalau saya sih pink ya. Hatinya pink.
2: Puja-puja jenahnya dirimu bohong ah Teh Asti.
1: Sebening embun adanya juga.
2: Sebening hati Rewaldi.
3: Tak sebening hati.
1: Oh ada taknya. Makanya tuh tak atau mang.
3: Tak
1: tahu.
2: Tak.
1: Sebening hati. Tak sebening hati toh. Siap ya.
2: Siap.
1: Halo.
2: Halo.
1: Yo.
2: Halo. Siap.
1: Ayo, ayo gas.
2: Fortuna. Radio penggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM penggenjreng. Pokoknya buat semua aja lah di kota sosialkan yang udah pada naik.

0: Terima kasih Abang kita Ivan,
1: terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, Wisman. Saya kita pamit undur diri dan terima kasih buat semuanya sudah telepon. Insyaallah ketemu aku nanti di jam besok subuh lagi jam 5. Bye, Ispa.
2: Ya, jam 11.
1: Aku Pagi Nusantara dan juga
2: Ispa Dahlan.
1: Ucapan terima kasih sekaligus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya ini jangan kemana-mana, masih ada acara Gentara Parahyangan bareng Bahaja Dian Egawati dan juga
2: Sulistia.
1: Oke, bye.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: gitu. Kan jam itu kan kamu udah usah dayana aturan yeah. Nujung uyah kia nuju lalasan sadayana nuju yeah. Nyalakan mana mm-hmm. Anu menuju tuang siang mangga yeah. Lalu jeng ngupingin acara iya dia negawati
1: sama Sulistia
0: ngaturkan mangga naiknya iya sahaya mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh salah dewai.
1: Aduh
0: Gentra Parahyangan.
2: Gentra Parahyangan.
0: For Genjereng
1: euy. Genjereng
0: euy. Ah, ieu mah kendor. No. Baben. Saha sareng saya?
2: Geusah nagapi gaul.
0: Saha capi gaul?
2: Aki-aki
0: gaul. Oh, aki-aki gaul teh. Di mana?
2: Yunus.
0: Deui loba teuing itu.
2: Halo.
0: Aki-aki ya. Gaul.
1: Aki-aki gaul.
0: Di mana linggihna?
2: Di Undrus Binangun.
0: Oh, Undrus Binangun. Adi pari mana wa aman ka pengur gaduh bargi nya wa aman Binangun teh supus ena mah. Caket teu? Wa. Wa aman.
2: Oh, pali luhur eta mah.
0: Mohon. Ya di handapna.
2: Di handapna. Caket masjid.
0: Oh, caket tebih atunya. Hayang kawihna atuh mangga.
1: Mangga kawihna.
2: Kawihna teh.
0: Kata jongkok paben. Naik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eta aki-aki gaun aja naik. Kita jong. Lu paben.
3: Enggak dilajeng ah. Aki-aki gaun
0: awas. Oh, ente sok mangga hayang kawih naon atuh paben? Kawih
1: mangga, paben.
3: Laguna dina amparan sajadah.
1: Dina amparan sajadah.
0: Sabtu bade ka demo Sabtuna. Paben, Sabtu bade ka demo.
3: Bade, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Aya teh peuteung kagungan paben sanes.
3: Mohon.
0: Bagi dong.
3: Siap, siap.
1: Peuteungnya.
3: Siap, insyaallah.
0: Jangan nyama goreng kental.
3: Siap, nanti dikondisikan ke paben.
0: Mangga. Mangga hayang kawinana tuh.
1: Mangga kawinana.
3: Laguna dina amparan sajadah.
1: Dina amparan sajadah.
3: Kitu salamna
1: kaeng Mangga.
3: Mariandri.
1: Mohon.
3: Jeng-jeng.
1: Ras.
3: Sakuro Bu Palebat.
1: Mohon.
3: Teh. Mano.
1: Mohon.
3: Teh. Kularen.
0: Sok lajengkeun.
3: Teras. Maiis.
1: Mohon.
3: Mandini.
1: Teras.
3: Teras.
1: Kanggo saya deui.
3: Teh Citra.
1: Kang Citra.
3: Kang Budi. Kang Budi.
1: Teras. Teras.
3: Teras. Pantas. Eden Gembol.
1: Mohon.
3: Teras. Kang Ujeng Jay.
1: Kang Ujeng Jay. Kanggo saha deui.
3: Teras kirim salamna Kang Eka sadayana we.
1: Sadayana we.
3: Mudah-mudahan sing sarehat sadayananya.
1: Amin.
0: Mangga paben.
3: Lama dipesialkeun Kang Eka Ujeng Jay we.
0: Ujeng Jay dina para sajadahnya.
3: Pangpangna Kang Eka ning serius sareng Mbak Dian geus tegas. Wilujeng tegas tadi
1: karek tema.
3: Mudah-mudahan diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
4: Neng Sulis bahagia yeah. Sehat.
0: Amin sehat menuju sehat.
4: Alhamdulillah. Yeah. Hoyong kintunanya.
0: Kin heula di puncak peuyeum panas oh. Sudah di dieu. Panas.
4: Panas bahagia meni nerep-rep gini aduh. Yeah. Silo keluar oge.
0: Okay. Mohon mending kena nyempot di lebet buminya.
4: Mohon tak tadi kena nyempot gue di kamar. Manjo we di Fortuna.
0: Lamun di bumi, oh. Kong pan payunun tedian kata nate, bumi nate nya. Kalahan ku jalan eta teh ieu janten serab mun dirinya teh. Mohon kawina hoyong naon
1: teh? Mangga kawina teh Mel.
4: Kawina hoyong korejat.
1: Korejat.
0: Korejat mangga.
1: Kintun-kintuna Kang usaha teh Mel.
4: Kintun-kintuna anu neme pabe.
1: Mohon.
4: Seueur nyanak putihna nya.
0: Nya.
4: Sareng nu bareut meta tatong hilap candak.
1: Mohon.
0: Naon? Rambutan
4: muhun
0: rambutan teh amis teh ngan hanya ka paben mah teh diserut heula kitu di canang dauna tapi dauna memang
4: cunan atuh paben
0: ah ai pamanget mah kitu juhan eta ge emot cenah
4: muhun kanggo ka nu tadi saha abah gaul nya
0: mohon abah gaul
4: suratul abah gaul
0: abah gaul katajong ku paben
4: katajong ku paben teh Kangoka Ibu Bapak Marwan Wilujeng Siang. Mohon. Ibu Liliana, Mami Minok sehat-sehat.
0: Namro deui Mami Minok teh na paranasteris deui. Aduh.
4: Aduh, Mami berobat engal atuh.
0: Atos nya eta teh kitu deui. Da eta teh daek cicing ari istri mah pan lamun teu damang teh eta dieu cicing aya na mah lantara mun jarina sok harus ku nyari. Anjeunna mah teu morejat abang rada genah saeutik geus ngagawean naon-naon kitu teh teh.
4: Nya kendaraan istirahat.
0: Nya tuh aya budak ditahan eta budak. Udah pantos karaos mah nya pan paur mami mah jaba gendut pan.
4: Cing sehat aduh mami.
0: Ya pan pada acara.
4: Gede gigig.
0: Cicing we ngarempre.
4: Eta we manco we Fortuna.
0: Oh, eta we manco we Fortuna mah manco.
4: Umun. Kanggo ka ibu Ipung Sapuro nya.
0: Mohon.
4: Apa tuh? Turut berdukanya ibu,
0: ibu kiranya ibu. Orang mereka itu atuh ngelayan gian tuh sabtunya bahaja.
4: sabtu mohon juh dinten awe atunya bahaja
0: nya sabtu teh kieu pan pak ben bang Len mah tiasa ngomobi jadi tiasa kecanak sadayana nya.
4: Oh mohon
0: janten berangkat teh ka ditu gitu.
4: Orang ngelayan si repot kan anjeunna oge pasti
0: nya engke mapan. Urang mah pokona ka ditu urang ngempelkeun aya sabaraha sanggakeun kitu.
4: Mohon amin insyaallah baja.
0: Mohon aya milikna nya kitu.
4: Sing itu apa tuh husnul khotimah ya.
0: Ah eta. Datos 85 tahunna mohon batasna sakitu tentara ge abah kabungkusna teh 84. Kitu usia mama teh semakin urang tua teh semakin uksieun.
4: Mun kamari alhamdulillah pernah heula sareng abah sareng uminya.
0: Oh mohonnya. Da tos ieunya tos teu patos nyariosnya.
4: Mun tos diem.
0: Tapi waktu ke tepang di Hermina mah masih jag-jag teh sakana papa.
4: Oh,
0: eta teh aya pan cici darah wae merenya. Tos da teh teu nyerina moal aya siga carogina balebat. Almarhum gitu pan.
4: Cici darah iya pasti.
0: Bajar. Wah pokoknya teh cici darah mah itu berat karena ian apaan.
4: Mohon.
0: Atuh nuhun Neng Meli kitu nana sor mami tuh.
4: Mohon mami sehat mami semangat.
0: Nya pan ari sehat mah nya damang urang teh tepang deui nya.
4: Pankin urang tepang deui silaturahmi mami. Mohon. Kanggo ka ibu balebat ya. Kanggo mama rindu, mama rindu sona nuju di jalan bade aya periogi ka jalur ka
0: ditu. Oh mohon wios. Pokona mah mising lancar sagala rupina nya mari teu tadi kantunkeun men. Tos dugi teh azan cenah ka ditu. Kuwait mana sih?
4: Atos.
0: Kuwait nya.
4: Mohon di Kuwait.
0: Ah Kuwait mah aman meureun moal aya itu ieu nya.
4: Insyaallah mudah-mudahan ya
0: bae. Kurang doakeun we nya ulah.
4: Amin mohon.
0: Angkat ka ditu depan sukses sakitu. Siga anu ka Jepang ning ka Jepang mah sukses we gini nya. Katingalin teh eta ge wargi nu tos ngageuleuh tanah. Jelek bumi ah pokoknya gitu we ini di Jepang mah ageung meureunnya 20 juta teh.
4: Mohon. Tapi ieu oge apa tuh peseureuna oge nya lumayan surna teh.
0: Nya itu ageung. Entah itu tipe pendidikan mah itu mah pami wargi mah. Radis namanya eta teh kambuta di pelayaran anjeunna. Jantan lebet langsung eta mah. Otak da ceuyah mah.
4: Kang Oka Kang Ujengje
0: ka mana asa teu naik-naik Kang Ujengje teh?
4: Kang Ujengje kamari teh bade naik di genta. Iya. Tos ka jeung teh ka ieu nih teh ka bujeung nih.
0: Oh.
4: Pas bade naik tuh nanti ka nu terakhir teh saha ah Teh Mel ka Gatot cenah teh kieu sing naik.
0: Gatotan.
4: Nu mewi anjeunna teh. Kamari teh hampir surat teh ka hipnotis bahaya.
0: Saha?
4: Teh Kang Ujeng wi
0: nah, atuh. Terus kumaha teh kumaha eta na riwayatna?
4: Di itu nanti dipukul si bahuna teh surat teh.
0: Nya kana bahu da.
4: Mohon biasa we panitia naros-naros jalan gitu. Sampai ke liur sunat aya liur mual untung we istighfar panitianya
0: kapungkinna
4: masih dilindungi alhamdulillah.
0: Ya Allah.
4: Ayeuna ge masih liur Teh Mel sunat teh kamari teh.
0: Tapi teu kabantuan naon bade ka bujeung Eling.
4: Itu si dompetnya terus bade dikaluarkeun ku anjeunna teh sunat.
0: Aduh ya Allah.
4: Untungna ka bujeung Emut panginten eta Kang Ujengna.
0: Mohon.
4: Alhamdulillah masih dilindungin Kang Ujeng suruh Mel teh.
0: Mohon alhamdulillah karunyanya oke okay, urang jadi payader aya nu hipnotis.
4: Hipnotis mohon. Iya, tahu weh sunat tadi sentak weh, disentak tilu kali lah. Ayo tahu angkat kan jenat sunat.
0: Iya, sur kajantenan emang eta teh. Nu ngau perhiasan oge kitu tah.
4: Emang tong di apa tuh dilihat mukana sunat teh pamik kitu teh, tapi kan pasti penasaran nya baja. Pasti ningal ke mukana.
0: Mun.
4: Sudah naman tong sunat teh pamik di hipnotis gitu.
0: Nya pamik di kantos teh dengke kapungkur ku rancangan eta mah. Ketika teh Dian hilang dompet bade ngageuleuh handphone nu budak teh ambil nitipkeun. Eh, pekta arena teh nyanak-nyanak ka dieu pan duka siang teh jaman organan ditepak atuh ditepak ku kumaha teh. Tapi teh Diana eling keneh ngan hareup begitu ditepak teh dipi orang.

0: Kita tanya nanti datang deh Pak. Ini pun badi diriungkeun nya bade manggil polisi we dacaran bukan di mana. Nah, untuk pak tepak urang mah eling bisa teh.
1: Iya.
0: Leungit dompet saha nu maok tadi mana nanti.
1: Iya, karena di kitu pamikirana sadar.
0: Oh. Iya, tapi tos dompet teh sih piceun jiga nama. Ah, bara bewe sagala rupa mohon. Mata kaya namanya eta geus kitu eling. Mau ditepak mah jadi ilmu naonnya ilmu setan jiga utama. Kawinah yang nana tuh neng.
2: Kawinah teh Mel.
0: Kawinah.
1: Oh kawinah atas tadi kan korejat.
0: Oh iya korejat lah. Ya,
1: teraskannya
0: mangga.
1: Pangoka Banglen. Pak Ben tadi atasnya pangoka kang ujung atas. Pangoka.
0: Banglen oke kadeta dinten Sabtu bisa aya acara. Banglen pan bade aya pertemuan ka dieu we nya.
1: Mohon.
0: Pan urang ngariung deui.
1: Mohon. Mami teh aya pamangan masuk dongkap we da Fortuna mah selalu terbukanya mah. Mohon. Sama Ibu Atika sareng Neng Hera di teh da manco.
0: Panamina teh Ibu Atika sareng Neng Hera nya. Janten ieu familiar gitu.
1: Mohon atuh nuhun sawurna teh ka Mbak Hajar cariyoskeun sok dikintunan.
0: Mohon.
1: Angoka Kang Adut Kang Santana Surya Kang Egi Mamah ni manini anu gacor mau di parung kuda di antos. Anu ngemplan manini.
0: Ngemplan manini mah aduh.
1: Manini sokare-hare manini mah.
0: Ya, ai manini teh bade naroskeun teh dian ka manini. Ai imanini suku pikeun radio henteu eta mah saura di cicing wae
1: nya.
2: Manini.
1: Setiap ditaros ang eta mah ngitung
0: mah. Mampang bade iklan, iklan.
1: Manini di antos sapunten ya manini. Mami papi naoge. Anu waong sareng istrina.
0: Nya teh salami teh naik kana anu aong teh.
1: Waong teh. Teh
0: aya
1: kamari aya di gotun.
0: Oh, meureunan wengi nya.
1: Mohon. Ka Mama Adit, ka kamar servis Kang Deden Bantas. Ah, itu kamari teh aya sa barbel nya.
0: Barbel.
1: Barbel naik ning di
0: sana aja kamari. Sanes barbel naon atuh Bang Len apaleun mah.
1: Oh.
0: Sanes barbel. Saha maningnya?
1: Oh, Kakang Basar, Kang Dege, Kang Oo, Kang Senja, Abi Cikundul, Kang Teh Citra, sareng Kang Pajrina, Kang Teh Ranti, Kang Teh Asti, Kakang AM, Kateh Bayuni, Bayuni di atas naik nang Bayuni, Kang Kakang Mus Mulyadi, Kang Oka Sadayan, tambah aja.
0: Cina ya pesan suara nama Bang Len ya. Pesan suara isi penting gitu. Cobi naon ye. Rang tarikan ieu na.
3: Bara bere.
0: Oh bara bere.
1: Oh bara bere sanes barbel nya.
0: Bara bere.
1: Mau pasang bara bere.
0: Ada dah nama itu bara bere.
1: Mau kapan meman apero?
2: Mohon.
0: Mohon.
1: Kang Oka, Kang Joko tak uu.
0: Tah, kita naik-naik sih nanti angkir mana ya?
1: Mohon tak Sabtu, ayo diangkir kumahaja.
0: Ayo, sokadie.
1: Kang Oka tak ori sarang teh lilis. Iya. Ada tapi dihilapnya Kang Budi teh Dela. Atur nuhun bahaja.
0: Mangga mangga.
1: Ada makam bahaja weh sing sehat satu
0: kalau. Amin amin amin.
1: Semutan bahaja.
0: Mohon.
1: Disenyumin aja. senyum itu kan ibadah. Membawa berkah.
0: Kamu
1: neng Sulis ogenya sing sehat neng Sulis.
2: Amin. Di antos pokoknya mah hari Sabtu teh Mel.
1: Iya, siap insyaallahnya. Kurang duet makan ya.
0: Duet makan lah hayo.
1: Duet makan. Atur nuhun bahaja neng
0: Sulis. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam.
4: Dingkra perhiangan.
2: Ya.
4: Fortuna em ini.
0: Gendiri
2: euy.
0: Sehat.
4: Ngiringan ka Teh Meli.
0: Oh, mohon. Korejat nya.
4: Ya, dua aneun tanya Neng.
0: Dua aneun sabeulah ewang. Tapi kudu inget lamun usum manggu kirim ka dieu.
4: Teu gaduh manggu mah.
0: Ari eta ka Tapang teh. Oh,
4: ge urang ge halodo mah ka dieu panasna ngadamel.
0: Panhala doa ayeuna. Sumpah nage enak eta mah jadi kolosal nate aya gitu. Jadian
4: nu kok.
0: Pare tuh ayo di lembur mah. Seueur sawana Kang Surya.
2: Alhamdulillah.
0: Nu batur ge pan mah kayanya.
4: Oh, indona deh Neng Wili.
0: Mohon.
2: Mohon.
0: Leres.
4: Iya. Jati Bali Teh Mari.
0: Tuh kan saur Neng Meli Kang Surya dongkapnya dinten Sabtu. Oh. Sabtu ayeuna.
4: Mudah-mudahan
0: tinggal aja coba tanggal sabar di dinya.
2: Hari Sabtu teh tanggal 25.
0: 25.
2: Mohon.
4: Mudah-mudahan tinggal aja Yuswa sadaya
0: nasa. Amin, amin. Amin. Si Umi teh tah nyian ka Tapang atuh.
2: Heeh. Hanya bian ka Tapang Umi.
0: Cari ka di cana ka dieu ka Tapang teh geunah nyanak sangu.
2: Mohon.
4: Sanggonya. Ada seureuy dinya mah.
0: Iya. Ai ka Tapang mah eueun sigar kitu mah.
4: Kata
0: oh nak mana ini? Mohon. Kabogo, cuman ini kabogonya.
4: Resep kata ini yang kering.
2: Resep. Resep kanu bawel. Yang kering.
4: Cuman apero kambasan. Kau mau mabung sih? Kau tanya nggak tadi an di sana yang tulis
0: cara rekatnya. Amin.
4: Atunun waktunya.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atuh nuhun Kang Kang Surya.
2: Surya.
0: Sok saha deui ieu. Balebat cing kia sabarnya. Nuju musibah teh da aya wae geuning dalam kehidupan teh. Nah, Bangga.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bentra Parahyangan.
0: Fortuna FM. Hey, kunaon teh? Pamaman apero tumben.
2: Kamaman apero.
0: Sok atuh hayo. Nyenyuna ge beda ka kana nyenyuna jadi ieu. Pan mamah rindu ka jalur cenah Priyogi. Ieu urang tinggal terus aya ca nu komen ieu dina ieu. Tah.
2: Na WhatsApp.
0: Pamita aya deui urang kaluarkeun kawihna teh Dul Sumbang ka Ngopak Bendina Amparan Sajadah. Kecerengkeuy.

kami, mental aku kia ngawawaas atuh. Kata hindian kalancut, dari bayar aku kirimis kamari, ayo.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Power Gang Push.
6: Yodong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
4: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
4: Choco drink,
8: my mood booster.
4: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
8: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses, isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
13: 90,7 FM.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perahiangan Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng. Kamana wae?
0: Ngelok turun naik lagu na lain mami.
2: Neng.
0: Ka.
2: Mani nih mah enggak dinarai.
0: Didaraikeun ku naon tuh jadi ngaleungit ayeuna. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Aduh. Kabo, pamajikan batur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gendra.
1: Gendra.
3: Parahyangan. Fortuna FM. Gendreng.
0: Sigana teh geus poho ka urang Puri jarang naik.
1: Mohon.
3: Alas Bu Haji jarang naik kan pilap ka urang Puri.
1: Weo, naon atuh?
3: Panelna teh si mahal teh.
0: Oh.
3: Jadi kena persiapan dina hujan akan dinuahkan gitu.
0: Oh. Sugante.
3: Ya, orang kampung.
0: Orang kampung ge da, orang kampung jeung orang kota ge sarua kumaha pribadina mah renang.
1: Udah sami-sami jalma.
3: Pan sahur-sahur ye ge cenah wae urang kampung gitu.
0: Sahur saha. Sahur saha. Sahur saha.
3: Aya urang nyarios gitu.
0: Heeh. Ah, sarua wae da urang ge di kampungnya ieu teh.
3: Kampung
0: Gedong Panjang, dunya aya Kampung Gedong Panjang. Kampung Cenagan, kampung disebut nage.
3: Kawin Ibu aja.
0: Kawin naon?
1: Keheula waung.
0: Keheula. Keheula, ulah saheula tur nyarita kitu teh. Urang kampung waung cek saha?
3: Ah, ya we. Jelasna mah aya
0: kampung. Inisialna naon inisial?
1: Inisialna.
3: Reren jangan Bu Haji.
1: Reren jangan Bu Haji.
0: Oh, nu sakantor.
3: Kangen
0: tuh untuk. Oh nya apal.
3: Kamu.
0: Up.
3: Kita harus cari oskin.
0: Nya.
1: Kampung. Kampung ke seur acisna nya wow.
0: Seur acisna seur biasa pulen kau menunggu kembali terakhir.
1: Kamu deh bias beremnya. Aduh.
0: Bias berem encan. Bias berem encan.
3: Pokoknya mana yang sulit terus yang dingin jadi mana dingin gitu.
0: Tenangnya.
3: Langgali pun ngalok. Lama ngakil Fortuna mah.
0: Pirokor ngakil Fortuna dik.
3: Oh mah masih kangenan deh. Cuma nang orang Puri mah.
1: Cuma nang. Ayo hayang na wang mah.
0: Lu ke hayang na hayang kabih nawan.
3: Alak bina kabih nama aja bala. Lang layang bodas.
1: Lang layang bodas.
3: Mohon.
1: Wang sehat. Cina cep mama di rumah kamari.
3: Kali Ibu Marwan, kali Ibu Bapak.
0: Lu Neng Sulis naros, Pak Aung sehat.
3: Hah?
0: Pak Aung sehat, Saur Neng Sulis.
3: Alhamdulillah.
1: Kamari mah cek Mama Nurul.
0: Tadama. Heeh,
1: tadama.
3: Oh, kamari biasa we lah. Ayo,
1: kalemnya kapun istri, kapun bojo.

0: Anak-anaknya.
1: Mohon mangga.
0: Sange mami minok sing aya ada mang.
1: Amin amin ya Allah rabbal alamin.
0: Sange ibu itu satu loh, sange Pak Marwan, sareng ibu nak.
1: Leres.
0: Sange Mel, sange Olip, sange Mama Rindu, sange Teh Ranti, sange Jule, sange Manini, sange Teh Ipah, Po Ati. Aki-aki gaul,
1: mohon.
0: Kange Bang Len, Waong nunggu iya nya sareng istrina, Pak Ben, Bayusman, Mang Sentir,
1: mohon.
0: Bajaya, Gondrong, Ma En, Bah Agus. Kang Joko
1: Kang Joko Weo.
0: Kang Basar. Kang Miklan. ABG MBG BG.
1: Mohon.
0: Ayah Susanti.
1: Mohon.
0: Kang Kang Herlan.
1: Leres.
0: Ah Utos we, Kang Ibu Hajah we. Sareng Lecuit beren. Mohon.
1: Mohon mangga. Si
0: ada mangga.
1: Mohon.
0: Eta mami hinok.
1: Mohon amin hatur
0: nuhun. Mangga. Mohon. Sakitu we. Mikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Gencreng.
1: Gencreng euy.
3: Gencreng.
1: Sareng saha ieu Kang?
2: Sareng Kang Barber teh tadi ya.
3: Kang Barber.
1: Kang Barber. Nulingnya di mana hilap deh Kang Barber?
2: Rambai.
1: Rambai.
3: Rambai cisaat.
1: Caketnya adanya mah Rambai mah.
2: Oh, udah ramang atuh.
3: Alhamdulillah.
1: Kang Barber. Kang Barber yang kawih naon?
3: Mangga kawih naon?
2: Emot bae.
3: Emot bae, emot kasaha. Ka Fortuna.
2: Ka penyiar.
3: Ka penyiar.
2: Ka Fortuna Gencreng. Di
3: kintuna
2: mangga
1: nya
2: kanggo ka anu nembeng kanggo ka Waau kanggo Mang Apero kanggo ka Basar Kang Barlen Kang Deden Bantas Kang Deden Gembol Kang Santana
3: Terus
2: Pemanora aya Teh Ranti Teh Aren
3: mohon
2: ya, kanggo ka sadayana
3: kanggo ka sadayana wae
1: siap
2: Utamina kalau kan mancen tugas nya mugi-mugi teh dian sareng teh sulis sing sehat sapaos banyak penyesuaian segala kegiatan rezeki milik
1: sing arenga jodohna itu
2: oh mohon atuh
3: oh badian hayang aya jodoh deui
2: cenah enggak enggak nebar undangannya
1: iya bakal disebar undangan we
3: atuh tong hilap we amplopna sing seueur
2: cara sana mah Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
3: Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh sehari itu pengkerna.
1: Mangga.
3: Mangga.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
1: Genjreng.
3: Eta manini nah tadi turun manini.
4: Manini teh untuk aya sinyal.
3: Teu aya
1: sinyal. Mangga atuh aya enggalan matak teu kawina hoyong naon.
4: Nya geura neng mat ang manini teh geus gaduh radio oge matak goncang nyarios teh gancang teh sieun kaburu parum sinyalna.
1: Aya radiona aya teh eta pamindina radio ngupingkeun teu.
4: Dina radio mah neng taraparem
1: aya nah, gimana atuh ari di sauran sok tarang neng malang
4: kita sok paur ka bujeng parem hapena
1: sok enak kawina bade naon
3: mohon bisa ka bujeng
4: parem kawina mah hoyong doa sapu jagat
3: doa sapu jagat
1: sok teh saya eta mah panjang 50 menit
4: anu naon atuh neng anu runtah
3: mohon tah runtah we
4: 30
3: menit aduh habis waktunya ya
1: pernah harita mah ieu 30 menit
4: nya kintun nama kanggo aki-aki gaul
3: saha eta teh mohon terus
4: kanggo Bang Len
3: mohon
4: kanggo Ujeng Jay
3: terus
4: sareng deui kanggo Ayah Deni Kang Herlan Kang Maman Apero sareng Abah Kerdil
1: mohon sia tuh

0: Aduh, nah. Aduh, ini naon. Melian deh kaya status nang kabuka. Aduh. Mangga.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sentra Parahyangan, Por, Tuna FM. Jinjereng,
2: ey. Jinjereng, ey.
1: Nicely.
2: Ya, sarang sisa nunggu haja.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mangga tuh kawinnya balik kawin naon?
1: Kawin nama RTW, naon teh? Engkang.
2: Engkang, siap. Engkang,
0: pangnyanakeun kerewet.
2: Mangga tuh kinten-kinten. Si
1: Kang hiji libur heula nya teu temotong.
0: Oh, temotong nya aya nempan awis lain ning nguping di firma.
1: Kan upami kasih ieu mah ning nya.
0: Oh, sasi ieu nya. Aya na teh.
1: Tisen.
0: Naon sih eta teh? Ieu nya sapar nya.
1: Muan. Janten kan upami ramean teh kin mulut kaitu. Leres. Bade kintun salam nanya.
2: Kanggo saha mangga?
1: Kanggo kanu nembe ta maninya
2: anu.
0: Weh ka. Ngajengkang euy, ngajengkang
1: carunya. Ngajengkang deui singnya pangcing intenya. Mohon. Mohon kanggo mami papina oge nya, kanggo Marin, kanggo Melian Ri nya, kanggo Dela, kanggo Kang Budi, kanggo Lilis nya. Mohon. Bayi mohon. Kanggo itu sateh Kang DG, gula aren, ibu-ibu sapuruhnya, Kang Santana, Kang Basar, Waong, tanya sareng istri naknya, Abi Cikundu, Mbak Yuni, Teh Anibar, Kang Maman Apero, Mama Adit, Mama Rosi, ogenya Mama Bungsunya.
0: Iya tanu cager, iya nama cager sinyana, iya iya. Kalau beresnya iya
1: mah. Kegiatannya itu tanggal sate itu teh mami minok.
2: Mohon.
0: Iya si mami minok tidak mah.
1: Mohon atau sing enggal sehatnya
0: amin,
1: mami
0: amin.
2: Biar bisa menghibur.
1: Kanggo ibu Marwan seneng bapak Marwan oge nya. Kanggo teh Balebat oge, kanggo Kang Amar Servis, Abi Udin, teh Cita sareng Kang Fajri nanya Bang Len. Kanggo kasadaya nawe lah nya.
0: Mangga, mangga.
1: Oh itu Kang Surya di Kalangkung.
2: Mohon Kang Surya.
1: Kang Pangpingping nama Kang Oti aja wes sareng neng tulisnya mau bising sehat apa apa.
2: Amin.
1: Sakitunya.
0: Mangga, mangga. Sari
1: Osanana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desa Parahyangan genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Sareng saha ieu teh?
0: Sareng mama.
3: Siang Bu Haja.
0: Siang Gentra. Gentra.
3: Gentra Parahyangan genjreng euy.
2: Fortuna FM.
3: Genjreng, oh Fortuna FM na Kalangkung.
0: Di mana linggihna ieu teh? Mama Aira namina.
3: Mohon.
0: Di mana linggihna?
3: Apaan anu di Bojong Kalong teh, Bojong Kalong yang lindung Bu Haja.
0: Kau masih gadis atau sudah janda? Coba katakan.
3: Janda, janda sengketa, ada buntuta, ada buntutan.
0: Ya, sengketa tepatnya di pantai Allahnya.
2: Oh.
3: Ya.
0: Sok mangga yang kawinna naon
2: ya. Kawinna mangga.
0: Baku ai kasorenakeun leubeut ya. Mangga.
3: Kawinna hoyong ka mana cintana?
2: Ka mana cinta?
0: Duka tuh ka mana cintana tarik.
2: Hilarian ya.
3: Ka Fortuna. Sana ada dari pagi ge. On terus. Nyimak terus.
2: Iya.
3: Jadi cintana teh teu ka mana-mana. Fortuna. Ya,
0: Fortuna tah eta nomor 10 nilaina ti teh dianya.
2: Kita pegang omongannya
0: Badi. Ya, kalau mendengar ada radio lain langsung wow gitu
2: dusta
0: wow. Lamun misalkan dusta pan isna tidak kemana-mana ke Fortuna doang tapi ada di radio lain kayak pas naik deh wow
3: wow
0: bangga ngintun kamu saha
2: bangga
3: kintun-kintun nate kanu kanu kanu neme
2: mohon
3: kanu neme teh
2: oh
0: coba teh
3: nawan teh hilap deh
0: Olympia Olympia Olympia senja
3: saya akan dicatat di nepari rimon atau baca
0: dicatatna langsung ke otak we
3: nyata gitu
2: tapi kehapus deh
3: anu emut nama Kang Deden Gembol
2: terus
3: Kang Basar kayak kadang nanti nyata anu emut nama terus Teh Asti
2: terus
3: Teh Naon akam sadayana we.
0: Mohon mangga atuh hatur nuhun pangertianana.
3: Nyata kitu kang sadayana we beukeut keun tetepkeun pokona mah nya tong karek teuing we. Utami nama kang anu mancen damel pangintennya Bu Hajah sareng Teteh
0: pangintenna. Bu Hajah saha? Bu Hajah saha? Saha sebutkeun lah nya penyiar kana aya jelas atuh. Saha coba?
3: Bajah. Eh naonnya hilap deui da geuningna.
0: Nya teu apal. Aduh, berarti kita berdua tidak terkenal.
3: Iya. Kenama teh emutna teh nami Bu Hajah we, tanu dijideuna mah hilap teh naon.
0: Bios di mah da ingal keneh. Saha ieu namina? Bu Hajah naon?
3: Bajah Dian.
0: Itu di wartosan Neng Sulistia, Nugelistia gitu.
3: Neng Sulistia. Pamitacan aya jodona mugi-mugi we sing engal aya jodona.
0: Amin.
3: Anu bageur, anu seueur akisna.
0: Aduh.
3: Anu cakep.
2: Undang-undang baraha ieu nya Badian.
3: Anu setia jadi selalu bahagia, jangan lupa bahagia ya.
0: Amin.
3: Mohon sakit tuanya, bahkan terus panjang lebar di kalau senang dipengkel. Cariosan nama Gentra Parahyangan Fortuna MM.
0: Genjreng. Atur nuhun. Orang haus kan lihat tiba lebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Gentara Parahyangan Fortuna FM genjering. Berjam siang bahajah nu cantik. Nah, sarang nu saya mana? Sarang Neng Sulisna si siang oge okay, kang keluarga balebat grup ciri inspirasi. Ibu dan ibu sarang Bapak Marwan mugi asih yeah. Dipaparian kesehatan kebahagiaan dipanjang ke Yuswana dilancar ke rezekina.
2: Amin.
0: Amin. Tadi amin kana ge kumala ikat mun ngadoakeun sanes teh. Sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Kitu salam nama kanggo Mamih Minok, Bang Len, Waong, Ujeng Jay, Kang Surya, Bu Ipung, Kang Dedin Bantas, Joko Wew, Kang Maman Apero, Meliandi, Manini yeah. Paben kawihna kalangkang. Hatur nuhun. Hiji deui yeuh.
2: Kanggo saha?
0: Nah, ti ibu sarang Bapak Marwannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Neng Sulis, Neng Hajah Dian Gawati, anu garulis, eta mah dapak tanah garulis. Amin nya. Ai cek anu ijit.
2: Neng hayang utah cenah ya.
0: Anu disebut galis teh. Kintun salamna Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng. Kintun salamna mah kana kanggo Waong. Om Yuda, tak Om Yuda disebutan wae, tos taya, tos ke Jepang, kanggo,
2: kanggo. Tos ke Jepang.
0: Tos ke Jepang, aja nama tak aya di kieu. Nah, oi pamana. Duh, kada tak aya kabar-kabar atos. Dapan eta merenya.
2: Wew.
0: Kitu nama kanggo Ibu Ipung Sapuro anu nuju aya duka, mudah-mudahan husnul khotimah sing dikiatkeun sagala sadayana wae. Kitu salam nama kanggo Baben, Bang Len, Marin, Neng Meliandri, Mami Minok si Inga Damang,
2: yeah.
0: Lajangnya kanggo Balebat, kanggo Waong, wow, mani dua kali tu Waong, wow. Abong naik, kanggo Kang Surya juga oge sadayana nuju ngupingkeun, khusus nama kanggo penyiar nawe yang doa anu garelisnya. Atuh nuhun kawihna hoyong nineng,
2: nineng,
0: hiji deui ti Bang Len ye.
2: Mangga Bang Len.
0: Iya, ente dah ima dina WA. Gentara Parahyangan Fortuna FM genjering euy. Wilujeng siang Teh Dian, Neng Sulis, oge wilujeng siang kanggo Ibu Marwan, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Bu Liliana, Lisna, Merendi, Egi, Mami Papi, Manini, Mami Mino, Kang AM, Kang Mamana Pero, Waong, Deden Gembol, Deden Bantas, kasadayana wae nu nuju ngupingkeun fortuna di mana wae ayana. Wilujeng siang kawihna pancuran cita teu ayana tanya.
2: Iya.
0: Teras iya. Ngiring duka cita ka Ibu Ipung mugi almarhum husnul khotimah dicaangkeun di alam kuburna ditampi iman Islamna amin nu dikantunkeun mugi di paparinan kakiatan sinareng ikhlas ge Bang Len meureun eta we nya engke nyetir ka ditu bisi nyanak beberapa orang nya kitu urang bari ngalayad lah kitu
2: nya
0: kala ieu ya mangga.
2: Mangga.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng
2: euy. Genjreng
0: euy.
4: Kami urang siang teh aja sang Neng Sulis.
2: Iya, mohon.
4: Eung kawina kabujikan
0: teh. Kabujang, kamu imas pasti apa tos lamitara naik.
2: Mohon.
0: Sehat.
4: digabung malah buntut aja.
0: Buntut mangga ayah mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Oh waalaikumsalam digabung ayah ngebalanja aduh.
4: Kapungira ya.
0: Kah mohon mangga. Ayah na orang kawihna.
2: Mohon.
0: Nah iya nges ayah tapi ewan di diana tuh. Sulis tinggal ewan. Itulah kemana nyumput ya. Oh iya ta. Sok mangga ya.
3: Neng,
2: aduh sok gelajeng.
3: Aduh ini deui, aduh penasaran.
0: Nya sok mangga. Enggalan ngin.
2: Enggalan tadi klan pan mani.
3: Nih, mami minumnya.
2: Mohon.
3: Ya tinggal nama.
2: Amin.
3: Amin.
0: Amin.
3: Ya, kanggo ibu Ipung Sapuro.
2: Mohon.
3: Ya, sareng Bapak Marwan sareng istrina. Kanggo Neng Balebat.
2: Mohon.
3: Ya, sareng deui kanggo Waaong, ya sareng istrina.
2: Mohon, mohon.
3: Ya, sareng Pak Ben.
2: Mohon.
3: Sareng deui Abi Udin, ya Neng.
2: Ya,
0: semuhun.
3: Ya, sareng Kang Reja, sareng Kang Santana, Kang Surya, sareng Kang Asun. Sareng Neng Lisna, Neng Aren, Neng Olive, sareng Neng Meli anu di puncak peuyeung.
2: Siap.
3: Ya, sareng deui kanggo Mama Citra, sareng Kang Fajrina, sareng Nek Mama Rita, sareng deui kanggo Kang Basar, sareng Kang Yusman, sareng deui Kang BG.
0: Tuh. Da kita di sinyal awan mah. Ayeuna urang galengkeun kawihna ye. Kanggo tadi langlayangan balas mananya asa geus di luhur tadi teh. Apakah puter gitu? Oh iya teh. Kanggo Waaong nya, ieu mangga anu aya di naon ieu teh? Di Cinagen. Langlayangan bodas. Pasti hiber ayeuna pancaang halodo.
2: Halodo.

ku kraos ribu nikmat. Teh dian tiarang iya keras wawar lewat. Tunggu ibu sarang bapak maruan ibu, dah abdi emut kau hibut asal ikut ke teman seeri ya tanya punya.

0: rádio. Vamos nessa, Cecé.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
7: Jung, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
2: Ariel dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
10: Dari Wings Food.
13: Welcome to Jakarta.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Anak Delicia.
17: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
18: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
14: Ah, yang bener lo.
18: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
15: Minyak kenyal, pedesnya pas.
18: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
18: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
18: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
17: Ini sedap.
18: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya, senagi itu woy.
17: Dari Wings Food.
0: Yes!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Fatun FFM.

Kau undang usah Dayana nona jumpukin ke acara genderanya. Hapunten. Labuan atau ujung-ujungnya rada dipotongan margi. Masih seur kena tasan keputernya.

Kanggo sadayana weh moal disebatan wiji-wijinya, utami nama Kanggo Meliandri, Balebat, Bang Len, Kang Ujing J, lajeng Pak Ben, lajeng Oge, Kanggo Ibu itu. Iya, Mama Bungsu. Atau nuhun ca kasadayana kawihna ye. Kamana cintana tapi girimis kamari tadi seneng lok-lokan sareng Mami Hinok. Atau nuhun tepang sonani sareng Teh Dian yang dinten enjing. Dan femina lajeng dilajeng di kana gendra. Donun kasadayana mudah-mudahan sadayana sarah rehat bara ringahnya manana positif-positif sadayana teu aya nanaon dina manana. Atuh nuhun dieu Gawati sareng Lusti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah coba mawih lok-lokan ka ayeuna.